0: Sejumlah pemimpin daerah di Jawa Tengah oleh KPK memancing sorotan tajam dari publik. Terbaru Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, resmi menjadi kepala daerah keempat yang terciduk KPK atas dugaan kasus pemerasan terhadap perangkat daerah. Kasus ini terasa sangat mengejutkan karena empat bupati di Jawa Tengah terjaring OTT hanya dalam waktu 6 bulan terakhir. Kasus ini menambah daftar panjang hitam setelah sebelumnya Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafik, serta Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman lebih dulu ditangkap dengan modus mulai dari suap jabatan, intervensi tender, hingga pemerasan anggaran THR. Rentetan kasus hukum ini seakan menjadi catatan hitam bagi jalannya reformasi birokrasi di Jawa Tengah. Memasuki musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperketat pengamanan di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang. Langkah ini diambil guna mengantisipasi adanya potensi kebakaran akibat tingginya produksi gas metana saat cuaca panas. Sekda Kota Semarang Handi Prianto menegaskan seluruh petugas maupun pemulung kini dilarang keras membawa rokok serta korek api ke area TPA. Sebagai langkah mitigasi, Pemkot juga membentuk satu tugas terpadu untuk melakukan patroli rutin hingga pendinginan lahan secara berkala. Pengawasan ketat ini akan terus berlangsung hingga Oktober mendatang, sesuai dengan prediksi BMKG terkait puncak musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

untuk kita semua. 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelara Kota Rasika.

0: Rasika Klana Kota edisi hari Sabtu ini. Beberapa waktu belakangan ini lagi ramai dibicarakan jaksa tangkap polisi, polisi tangkap jaksa. Dan ini menjadi perhatian publik, kawan. Bukan semata karena siapa yang ditangkap, tetapi karena kedua institusi ini apa ya, pilar utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Nah, ketika salah satu aparat penegak hukum terjerat kasus hukum, masyarakat cenderung mempertanyakan integritas lembaga secara keseluruhan biasanya. Dan kan kita sama-sama tahu ya, jaksa dan polisi itu adalah mitra dalam penegakan hukum. Dimana dalam sistem peradilan pidana, kepolisian dan kejaksaan memiliki peran yang saling melengkapi. Dimana polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, sementara jaksa bertugas meneliti berkas perkara, melakukan penuntutan di pengadilan, sampai dengan mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan di waktu belakangan ini cukup ramai nih, di mana misalnya Polri mengusut sejumlah perkara korupsi besar, dan muncul pertanyaan yang menjadi pertanyaan publik nih, mengapa polisi tetap begitu agresif dan menyelidiki berbagai kasus korupsi yang menyita perhatian publik gitu ya. Dan apa yang sesungguhnya melatar belakangi penyidikan, penyelidikan yang berlangsung begitu cepat dan masif gitu. Apakah seluruh proses itu semata-mata merupakan manifestasi penegakan hukum, atau justru mencerminkan dinamika persaingan dan saling menekan di antara elit lembaga penegak hukum gitu loh. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saja peristiwa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir perlu kita baca secara utuh dan komprehensif, kawan. Kalau kita lihat, memang rangkaian kejadian menunjukkan adanya hubungan yang tidak berdiri sendiri, melainkan kayak ada saling berkaitan dan membentuk pola yang mungkin patut dicermati juga. Dimana kita sama-sama tahu Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia itu adalah dua institusi penegak hukum yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, dan keduanya tentu saja menjalankan fungsi penegakan hukum atas nama negara, sekaligus juga berada dalam koordinasi presiden sebagai kepala pemerintahan. Banyak cerita-cerita beredar di dalamnya, tapi yang pasti ini adalah sebuah hal yang wajar ketika secara teknis memang kedua-duanya ketika ada sesuatu hal memang harus diusut juga. Saya buka-buka catatan dari kawan Rasika yang udah masuk ke Rasika pagi hari ini, Pak Julianto. Selamat pagi. Untuk hari ini saya menyimak aja, Bung, libur. Kegiatannya bersih-bersih dan pengecekan mobil. Situasi lalu lintas di Kota Salatiga landai dan cuacanya cerah. Hati-hati kawan Rasika yang sedang di jalan raya, dan selamat bertugas untuk kawan Rasika yang ada di studio. Siap, terima kasih banyak. Kemudian Pak Didi, sedikit.
1: Halo. Selamat pagi, Mas.
0: Ya, pagi.
1: Perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya. Saat ini saya sudah sampai di Bawen. Overall perjalanan dari Mangkang sampai dengan Bawen lenggang sekali ya. Saya tadi di perjalanan melalui jalur kota ya, lengang semua jalannya ya. Hanya berhati-hati saja, di kanan kiri banyak kegiatan masyarakat melakukan olahraga, bersepeda maupun lari ya. Jadi agak berhati-hati saja kawan-kawan semua. Semangat pagi dan selalu sukses untuk mulai persiapan besok Senin anak-anak sekolah.
0: Asik sekali. Ya, gimana sih ekspresi anak-anak ketika liburan udah habis? Gimana? Ekspresi anak tentu, asik, kita sekolah lagi, gitu kan? Ya, pasti gitu deh. Dulu soalnya aku gitu. Enggak ya, hayal banget ya. 8339, selamat pagi Rasika, mau informasi lalu lintas di Lingkar Kudus yang ke arah Pati dan ke arah Semarang. Ya, titik patah kawan, di atas jam 7 ini lalu lintasnya gimana nih? Jalur Lingkar Kudus yang ke arah Pati dan yang ke arah Semarang, apakah masih ada pekerjaan jalan ataupun ada antrean? Mohon reportnya ya untuk yang melintas di Lingkar Kudus. Tunggu sebentar ya Pak. Sementara Pak Wendy Juwana, Pak Wendy Yuwono. Saya pikir Pak Wendy lahir di Juwana gitu, bukan ya?
2: Pak Wendy. Selamat pagi Bung Haris. Pukul 7 lebih 3 menit ya. Melintas di exit tinggal Demak. Melintas masih terpantau lancar dari 33W Kayung sampai dengan sini terpantau lancar, tidak ada kesulitan di kedua arahnya.
0: Iya.
2: Begitu Ganti.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Selamat pagi. Ya, kemudian Tono selamat pagi melintas di Semarang Demak lancar. Oke, siap. Lancar ya. Kendaraan-kendaraan berat ini belum begitu banyak mendominasi di jalur Pantura Timur. Arus lalu lintasnya masih relatif cukup lancar. Pak Fikri, selamat pagi, Bung. Iya nih, Bung, ada apa ya? Ini tampaknya negara lagi situasi memanas nih. Nggak memanas, dunia masih aman-aman saja, Pak. Kalau terkait peristiwa polisi menangani perkara yang melibatkan jaksa atau kejaksaan menangani perkara yang melibatkan anggota polisi, ya kita pandang sebagai bagian dari mekanisme apa ya? Checks and balance barangkali ya dalam penegakan hukum. Ya bukan semata-mata sebagai persaingan antar lembaga. Yang menentukan kepercayaan masyarakat bukan siapa yang menangkap siapa, tetapi adalah seluruh proses ini berlangsung profesional, transparan, dan menghormati asas praduga tak bersalah. Nah, ini yang penting. Sehingga ketika nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, semuanya dapat menerima. Oke, baik. Ini bukan perang antar kedua institusi, tetapi yang pasti adalah sedang berlangsung siklus check and balance. Anda masih bersama di Rasika, di Kelana Kota Rasika untuk edisi hari Sabtu yang menyenangkan. Anak-anak, kita persiapkan mental agar besok lebih percaya diri dengan misalnya membelikan hal yang baru, sepatu,

0: Ya, sebuah komposisi pilihan untuk menyemangati kawan Rasika yang saat ini sedang apapun ya. Ya mungkin hari Sabtu tuh cuci-cuci mobil kalau pagi ya. Itu kerjaannya bapak-bapak kompleks yang menyenangkan. cuci mobil, tapi agak dingin juga pagi ini. Terasa es banget, seperti air es ya. Kemarin itu dingin banget ya. Kalau hari ini mungkin tidak begitu dingin kalau saya lihat. Tapi semuanya bisa dipantau lewat suhu udaranya berapa pagi ini. Kemudian dari kawan Rasika yang udah masuk ke Rasika pagi ini, Pekalongan landai saja, cuaca juga dingin, biasanya kan panas ya. Dingin apa? Maksudnya sejuk gitu. Agak sejuk ya, terpantau lumayan lah. Kemudian udah masuk ke Rasika pagi ini, Pak Aritran, halo pagi.
1: Selamat pagi Mas Haris dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan kelana kota saya dari Pati Kayen menuju ke arah Bandara Ahmad Yani.
0: Iya.
1: Untuk perjalanan saya dari Kayen lewat Kudus Lingkar terpantau lancar Mas Haris. Walaupun masih ada proyek jalan yang masih diperbaiki. Begitu Mas Haris, info perjalanan saya dari Pati ke arah Semarang, Bandara Ahmad Yani.
0: Oke, selamat jalan. Terima kasih banyak informasinya. Kemudian Pak Arif, selamat pagi. Bung Aris melaporkan ada truk mogok nih di jalur Ungaran ke arah Gunung Pati, tepatnya di SPBU yang ke arah Gunung Pati ya. Ada di lajur kiri. Kelihatannya kayak patah as gitu. Dan arus lalu lintas sedikit tersendat. Ini videonya yang dikirimkan oleh Pak Arif BW.
2: Ya. Ini di jalan Ungaran Gunung Pati.
0: Ya.
2: Depan SPBU persis ada truk yang patah as di lajur kiri. Udah ada tanda tuh ban. Arus lalu lintas ya sedikit tersendat. Sopirnya lagi menunggu untuk perbaikan itu. Kelihatannya patah as itu, Bang.
0: Patah as. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya. Kemudian catatan lainnya lagi dari Bu Indah, selamat pagi. Melintas di Salatiga arah ke Kebawen. Oke. Baik, mataharinya sudah begitu cerah. Pemandangannya bagus ya. Oke, terima kasih banyak informasinya. Pak Yohanes. Halo Pak Yohanes.
3: Selamat pagi Rasika, pagi. Mas Haris.
0: Gye.
3: Ini ada insiden tadi ini di depan BRI Jatingaleh itu ada insiden kecelakaan tunggal atau nggak tahu itu. Kayaknya MD, saya nggak berani kasih video atau foto. Terima kasih.
0: Oke, yang ke arah mana itu Pak? Yang turun ataukah yang naik? Ya. Baik, mohon reportnya juga ya Pak Yohanes. Oke, baik. Ini menjadi catatan perhatian kita untuk pagi ini. Tadi naik sepeda motor apa kira-kira ya? Oke, di BRI ya, dekat Norman. Oke, Pak Wendy, pagi.
4: Pukul 7:20 ya, Bung Aris. Untuk perjalanan, saya sampai di Tanggulangin Kudus. Lalu lintasnya masih terpantau lancar, cuaca cerah, agak berawan ya, Bung Aris. Terima kasih Bung Aris sudah menemani sepanjang perjalanan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya, Bung Aris. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe travel and keep healthy kawan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Kita buka catatan singkat dari redaksi. News Flash.
5: Bank Indonesia resmi meluncurkan sistem pembayaran digital antar negara baru di Jakarta pagi ini. Kolaborasi bersama 5 negara Asia Tenggara ini mempermudah transaksi usaha kecil tanpa konvensi mata uang. Sistem ini diharapkan mampu mendobrak pertumbuhan ekonomi digital regional hingga 15%. Demikian News Flash.
0: Bye. Rozi, selamat pagi. Melintas dari Kudus menuju ke arah Semarang, alhamdulillah lancar, Bung. Sudah sampai Kaligawe untuk pagi ini. Kaligawe juga lancar banget. Oke, mohon reportnya ke arah kota Semarang. Udah sampai Kaligawe, menuju ke sini, kota Semarangnya lancar ya Pak, ke ruas manapun yang Anda akan lalui, termasuk ke BSB untuk pagi ini, di sekitar kawasan Mijen, pagi ini juga lancar, biasanya kan ramai tuh, tapi untuk pagi ini terpantau lancar saja, dan seterusnya. Baik, kemudian Pak... 0388 menanyakan juga jalur-jalur arteri Yosudarso mau ke bandara pagi ini. Dari mana Pak? Oke, dari Kalibanteng lancar, dari Kaligawe juga lancar, atau dari tengah kota juga gak ada masalah. Baik, itu kawan catatan kita untuk pagi ini. Kita break dulu sejenak.
6: Melintasi jalan Rasika FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
6: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
7: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
7: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
6: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
8: Hanya di Supermase.
9: Kok tima edw lare wangi renti mbak?
10: Mbak Siti pok?
9: Iya mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam.

Kelana Kota Rasika. Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
3: Badan

0: urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

Kawan dari Kenana Sution, lagu Nuansa Bening ini adalah karya Kenan yang merupakan salah satu lagu pop Indonesia yang dianggap abadi. Dirilis tahun pertama kali tahun 1978, berapa puluh tahun yang lalu tuh ya. Dan lagu ini juga terus hidup di lintas generasi, bahkan setelah dibawakan ulang oleh Vidi. Ada beberapa penyanyi yang pernah menyanyikan lagu ini. Edi Silitonga pernah, Faris RM bersama Andi Maria Matalata juga pernah, dan terakhir Vidi. Dan kalau kita lihat kawan lagunya, saya nggak tahu apakah ini tentang cinta asmara atau bukan. Tapi kalau kita lihat ada kata-kata yang mungkin sederhana, bayang-bayangmu tak mau pergi, dirimu nuansa-nuansa ilham, atau hamparan laut tiada pertepi dan sebagainya. Maknanya mungkin berkisah tentang hubungan cinta antar manusia. Tapi Kenan Nasution sendiri pernah menjelaskan bahwa dia memaknai lagu itu sebagai refleksi hubungan manusia dengan Tuhan. Karena liriknya tidak menyebut sosok tertentu secara eksplisit gitu. Dan lagu ini memang bisa dipahami sebagai lagu cinta maupun lagu spiritual. Dualitas makna inilah yang membuat lagu ini menjadi istimewa. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM, Rasika Pekalongan dan Citra FM Kendal.

0: Pak Dono Sulistyo, perjalanan informasi jalur KIW ke Jepara bagaimana untuk pagi ini? Lalu lintasnya lancar semuanya tanpa hambatan apapun untuk saat ini.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
10: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Kelana Kota, Rasika.
1: Informasi kemudian melintas di sekitar kawasan Formosa. Jam segini sudah lancar, Bung. Tidak ada kendala apapun. Biasanya itu jam-jam pagi, jam 6, setengah tujuan. Oh gitu ya, siap. Kemudian jalur menuju ke arah Majapahit pagi ini juga cukup lancar. Kecuali di, seperti biasa, di sekitar kawasan Penggaron ya. Kalau Penggaron itu kan di traffic light-nya selalu membuat kepadatan lalu lintas, terutama yang ke arah Semarang. Arah sebaliknya lancar. Mengalahkan Pedurungan, biasanya kan antrean di Pedurungan ya. Tapi entah kenapa beberapa waktu itu di sekitar kawasan traffic light Penggaron ini cukup padat dan membuat antrean yang ke arah kota Semarang. Di samping karena volume kendaraan ya. So, kemudian di sekitar kawasan Gombel aman lancar kedua arahnya karena ini hari Sabtu. Baik, kita persiapkan untuk besok hari Senin kawan, karena hari Senin adalah hari yang mungkin akan menyibukkan dan membuat arus lalu lintas padat, karena kita bersiap-siap juga mengantarkan putra-putri kita setelah berlibur, setelah sekian berapa lama dek liburan itu, satu bulan ada satu bulan. Gayeng, betul-betul apa ya, tanek gitu ya. Biasanya akan ada ke rumah nenek, ya kalau masih ada. Pokoknya liburan lah ya. Ada yang di rumah aja juga banyak ya. Tidak harus liburan, tetapi ada juga yang diisi dengan apa ya? Belajar selain tidur, belajar bahasa Inggris. Nah, selama satu bulan dibawa ke Kediri misalnya atau tempat-tempat tertentu untuk menambah pengetahuan ataupun menambah apa ya, pengetahuan dalam agama misalnya, ataupun ya itu tadi, keahlian dalam bahasa dan lain sebagainya. Karena orang yang bisa menguasai bahasa asing itu akan punya nilai plus dalam ketika nanti mungkin setelah lulus dari kuliah misalnya. Apalagi misalnya kalau bisa berbahasa Mandarin gitu ya. Kan banyak tuh pengusaha-pengusaha asal Cina itu berinvestasi di Indonesia. Mereka suka banget dengan pegawai yang bisa menguasai bahasa Cina misalnya. Atau bahasa Mandarin. Atau bahasa ibu mereka gitu. Mereka mungkin akan menggaji lebih tinggi daripada orang yang tidak menguasai bahasa Mandarin gitu kawan. Bahkan mungkin ya cukup lumayan lah ya, mereka yang bisa menguasai, misalnya di sini membuat usaha, perusahaan, kemudian apa ya, ada pegawai yang ketika melamar bisa berbahasa Mandarin, itu akan mendapatkan prioritas atau paling tidak punya nilai plus lah ya, termasuk juga plus gajinya itu. Okay. Jadi gitu kawan, tidak hanya dalam hal akademis saja, tetapi juga menguasai bahasa-bahasa yang bisa menjadi nilai plus dalam kita meraih cita-cita. Anda masih bersama di Rasika Kelana Kota. Rasika USA.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qadim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menginstruksikan seluruh kejaksaan negeri di wilayahnya untuk melakukan pendataan dan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kejaksaan Agung pasca terungkapnya dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di tingkat pusat. Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono menegaskan kegiatan ini bukan berupa pemeriksaan atau pemanggilan, melainkan pengumpulan data langsung di lapangan guna mendeteksi dini adanya potensi kecurangan. Monitoring dilakukan secara menyeluruh di semua titik SPPG tanpa terkecuali. Hingga kini Kejati Jawa Tengah memastikan belum menemukan adanya dugaan pelanggaran karena proses pendataan masih terus berjalan dan hasilnya akan langsung dihimpun untuk dilaporkan ke pusat. Aliansi Masyarakat Anti Korupsi atau ASMAK menyerahkan laporan kerugian nyata sektor UMKM akibat insiden mati lampu total atau blackout melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Laporan ini memuat dugaan adanya tindak pidana korupsi di tubuh PT PLN. Perwakilan ASMAK Thomas meminta Kejati Jawa Tengah menjadi jembatan yang transparan agar penderitaan pengusaha kecil segera mendapatkan keadilan hukum. Thomas mencontohkan pengusaha roti di Kabupaten Kudus harus merugi karena adonan gagal berkembang saat oven mati, serta banyaknya stok ikan yang membusuk akibat mesin pendingin padam. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono menegaskan pihaknya bergerak cepat dengan memastikan seluruh dokumen dan tuntutan ASMAK akan segera dikirim dan diteruskan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. PT PRPP menjadi satu-satunya BUMD non-keuangan milik Pemprov Jawa Tengah yang belum mampu menyetor dividen. Perusahaan masih dibebani rugi kumulatif akibat sengketa lahan 40 hektar serta dampak pandemi. Kepala Biro BUMD Jawa Tengah Agus Prasetyo menyatakan status lahan kini sudah clear menjadi HGB sejak tahun 2023. Untuk itu Pemprov kini bergerak cepat mencari investor strategis guna membangun kawasan hotel di dekat Bandara Ahmad Yani Semarang. Sesuai arahan Gubernur, langkah jangka pendek akan difokuskan pada revitalisasi Grand Mairo Koco sebagai sumber pendapatan utama, sekaligus memastikan operasional tetap berjalan tanpa adanya PHK. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: lagu yang dirilis tahun 92 oleh Faith No More, kawan. Ini adalah sebuah lagu cover dari lagu yang ditulis dan dipopulerkan oleh The Commodores pada tahun 77. Di mana Faith No More mengubah lagu Patah Hati ini menjadi versi alternatif rock yang santai tetapi tetap memiliki apa ya, distorsi gitu. Nah, kesuksesan lagu ini bermula sebagai lelucon di mana mereka sengaja membawakan lagu pop jadul yang sangat tenang di festival-festival musik metal. Gak diduga lagu ini justru menjadi hit besar di dunia dan pernah juga mencapai puncak tangga lagu internasional termasuk di Eropa dan Australia. Lirik lagunya menceritakan tentang seseorang yang akhirnya merasa lega dan terbebas dari setelah berpisah dari pasangannya. Kok bisa begitu ya? Oke, I wanna be free. Karena hari ini juga hari free kita dari pekerjaan bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian lagi tetap bekerja. Faith No More dengan Easy di lagu legenda Indonesia, lagu legenda rock untuk pagi ini.
1: Jalan raya di Sentral Java bersama Rasika. Kelana kota.
0: Oke, kita lanjut lagi kawan. Pantau-pantau arus lalu lintas pukul 8 lebih 8 menit untuk saat ini. Situasi lalu lintas so far sejauh ini kawan, jalur Semarang Bawen seperti yang diceritakan oleh Pak Adi Santoso untuk pagi hari ini, perjalanan dari Salatiga ke arah Semarang sudah sampai finish di sekitar kawasan Jatingalebung. Terima kasih sudah menemani Rasika, saya untuk Radio Rasika. Baik, thank you, selamat jalan, semoga urusannya beres ya. Jalur untuk Semarang menuju ke arah Bawen, Salatiga, Solo lancar untuk kedua arahnya lewat tol maupun lewat non-tol. Kemudian jalur lainnya bisa diupdate untuk kawan Rasika yang melintas. Pak Kunaifi, selamat pagi. Pengen dengar lagunya Vidi, Mas. Vidi. Terinspirasi tadi ya. Oke. Kemudian Pak Yulianto Prasetya Utama, selamat pagi. Nitip lagu Bob Marley, Mas, bisa nggak? Walaupun kondisi di tanah air sedang tidak baik-baik saja, kata Pak Yulianto. Semoga kita semua selalu satu, satu cinta tanah air Indonesia. Semua demi tanah air Indonesia. Ya, itu bagian dari dinamika ya, Pak. Ini lagu yang cocok sebetulnya, ini nih, lagunya Harvey Malaiholo. Seandainya kita selalu satu, gitu. Ada lagunya gitu yang dulu pernah dia nyanyikan di ajang festival internasional gitu, kalau gak salah. Pak Ali, selamat pagi Bung Aris. Minta informasi lalu lintas dari Semarang ke Kudus, apa ada ketersendatan? Semarang ke Kudus, info marsi terakhir 7 menit yang lalu, lalu lintasnya sangat lancar untuk kedua arahnya. Tidak ada gangguan apapun untuk Anda yang mungkin melintas. Kendaraan-kendaraan besar juga entah kenapa hari ini kayak libur gitu loh. Kendaraan yang besar ya, ada juga kecil-kecil. Biasanya kan truknya udah berjajar pagi ini, atau nunggu jam 8. Kemudian Pak Soleh, pagi, ada informasi apakah?
2: Selamat sore, selamat pagi Bang Aris.
0: Pagi.
2: Saya dari Jateng Layan ke arah bandara, Mas. Semua jalur lancar, Mas. Kaligawi, Sayong, Kubro, ini Yosudarso juga lancar semua. Itu Mas Haris.
0: Ya.
2: Mas Haris, tim unggulan sudah lolos ya. Semalam terakhir Spanyol, kemarin Prancis, besok kelihatannya tinggal nunggu Inggris sama Argentina. Itu partai empat besar yang memang selayaknya buat ke empat tim itu, Mas.
0: Ya, sudah mulai mengerucut dan pertandingan semakin menarik. Sementara kalau pingin nobar itu memang gimana ya? Nobar itu kan waktu yang paling cocok, ideal itu adalah jam 7 malam atau jam 8 malam lah ya. Atau paling enggak siang gitu nobar. Ya, ya paling ideal itu ya jam 8 malam di kafe nobar. Jamnya juga pas gitu, pulang jam 10 malam. Itu tuh udah pas banget, tapi di tempat kita kan gak mungkin ya. Jam berapa? Jam 3 dini hari misalnya ya, atau jam 11 malam. 11 mungkin masih worth it lah ya, sekalian apa namanya jaga kampung gitu. Tapi kalau udah jam 3 siapa yang mau nobar jam segitu, apalagi di komersial ya, tempat-tempat di kafe mungkin. Mungkin ada juga yang 24 jam ada ya. Oke. Baik, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, semuanya so far aman lancar tanpa kendala apapun untuk pagi hari ini. Oke, itu dulu kawan catatannya kita untuk kawan Rasika yang sedang melintas di Pekalongan pagi ini, juga lancar tanpa kendala apapun untuk saat ini. Oke. Pak Andre, selamat jalan untuk kawan saya yang melintas menuju ke arah Temanggung. Mohon reportnya Bung, ini sedang mendengarkan tuh di perjalanan sama Bung Raffi juga. Oke, baik. Kemudian lancar apa ke arah Temanggung? Kawan lancar pagi ini, hati-hati udaranya sejuk, rawan ngopi ya Pak. So kemudian juga catatan lainnya dari Pak Andre, ini sedang antre di SPBU. Oke, baik, pagi ini cukup ramai ya. Ngomongin soal SPBU kawan, mungkin Anda sudah mencoba B50 karena implementasi program biodiesel 50% bakal menghemat devisa negara hingga 177 triliun atau setara 9 sekian miliar US dollar, karena Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor solar gitu. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, program yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mandiri di sektor energi dengan mengoptimalkan kelapa sawit. Jadi dengan B50 artinya 50% biodiesel ini dapat menghemat devisa kita, jadi tidak perlu impor. Dan B50 itu, solar itu ya, kita tidak impor lagi dan menghemat devisa sekian cukup banyak. Dan dengan B50 ini dinilai sangat krusial di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh di level 18.000 per dolar Amerika. Itu kawan, jadi memang pemerintah saat ini sedang menggalakkan penanaman kelapa sawit yang nantinya akan juga menyuplai untuk bahan bakar yang berasal dari kelapa sawit. Gitu kawan, kira-kira informasinya. Apakah sudah mencoba? Bagaimana rasanya? Sudah mencicipi B50? Pak Ari, selamat pagi.
3: Mas Haris, selamat pagi Mas Haris. Mau minta infonya ini, mau ke Jepara. Ya. Untuk arus bagaimana ya? Lancar atau ada kemacetan? Demikian, terima kasih Mas Haris.
0: Oke, baik. Selamat jalan menuju ke arah Jepara. Jalur Anda ketika masuk ke jalan tol, di U-turn Kubro biasanya padat. Tapi untuk pagi ini entah kenapa lalu lintasnya lancar. Begitupun Kaligawe, begitupun masuk ke apa namanya, tadi informasi terakhir dari Jepara ke Semarang juga lancar banget. Oke, jadi ke Welahan, Mijen dan seterusnya mulus sekali. Oke, udara cerah. Oke, baik, siap-siap kulineran. Pak Adi Susilo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bung Hari, selamat pagi kawan Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengabarkan Bung Hari, ini perjalanan dari Mijen ke Ngalian jalannya ramai lancar tanpa hambatan Bung Hari. Oh iya Bung Hari, ini sedikit nyinggol masalah pemerintahan kita yang tidak baik-baik saja ya. Kalau apa namanya, kok ini ada kabar di medsos itu sangat ramai, katanya Prabowo lagi perang sama geng Solo itu maksudnya gimana sih Bu Haris? Terima kasih.
0: Lagi mana maksudnya? Kadang-kadang kita terbawa ini ya, apa yang terjadi di medsos. Kadang-kadang ya, karena kan biasanya netizen ataupun masyarakat itu menyimpulkan sendiri apa yang tersirat atau tersurat gitu. Tapi bisa jadi juga ada apa di belakangnya itu yang terjadi. Jadi gimana ya menurut Anda ya? Kita dengarkan saja apa-apa yang berkembang di media. Pak Rudi, B50 saya kok belum mencoba ya Bung, rasanya seperti apa? Ya, kemudian, oh iya tadi beberapa kawan pengen dengar lagu, belum saya munculkan, mohon maaf ini. Komputer saya lagi agak error ini, mohon maaf. Pak Ari, selamat pagi, minta lagunya Mas Dr. Phantom. Oh, kemudian Pak Soleh, selamat pagi.
2: Mas Haris, Mas Haris, kalau sekarang kalau saya pas jalur sepi ya, Pak Mati program kalau pas sepi siapa Mas Haris gitu, Mas Haris. Malam sama ini Sabtu dan lain-lain, yo ini juga sepi.
0: Gitu ya. Iya iya iya, siap. Jadi memang penyiar itu membawa aura di jalan raya ya. Enggak juga. Oke Pak Rudi, boleh cicipi beberapa, kan Indonesia itu saat ini sedang menuju ke apa namanya kemandirian bahan bakar gitu. Indonesia itu secara bertahap meningkatkan penggunaan biodiesel. Pertama B20, artinya 20 biodiesel, 80% solar. Kemudian meningkat menjadi B30, di mana 30 biodiesel, 70% solar. Kemudian B35, B40, ini sampai pada tahap B50. B50 itu artinya 50% biodiesel plus 50% solar. Dan ini adalah tahap dari pengembangan dan implementasi bertahap pada sektor tertentu. Kenapa Indonesia mengembangkan B50? Ada beberapa tujuan utama. Satu, itu mengurangi impor solar. Karena semakin banyak biodiesel dari sawit yang digunakan, semakin sedikit kebutuhan impornya. Termasuk juga meningkatkan nilai tambah sawit Indonesia. Indonesia itu kan produsen sawit terbesar di dunia. Dan biodiesel menciptakan pasar domestik yang besar bagi hasil panen sawit. Di samping juga untuk ketahanan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca dan lain sebagainya. Ada pertanyaan juga, apakah semua kendaraan bisa memakai B50? Ya belum tentu, karena semakin tinggi kandungan biodiesel, semakin besar tantangan teknis. Antara lain mungkin apa ya, kestabilan bahan bakar ya, pada mungkin potensi terbentuknya endapan juga, pengaruh filter terhadap bahan bakar ini juga mungkin lebih sering diperiksa juga kawan nantinya. Gimana dong? Agak susah juga ya. Oke, catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang sudah masuk untuk saat ini. Oh, saya buka dulu catatan singkat dari redaksi untuk disampaikan. News
5: Flash. Pusat Antariksa Nasional berhasil meluncurkan satelit cuaca generasi terbaru di Biak hari ini. Satelit Nusantara 5 dirancang untuk mendeteksi perubahan iklim ekstrim dengan akurasi yang tinggi. Peluncuran berjalan sukses dan satelit telah mencapai orbit pada ketinggian 36.000 meter. Demikian News Flash.
0: Catatan lain dari Pak Bu Nini, selamat pagi.
6: Tujuan utama satu. Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi juga Bung Haris. Oh, saya udah semangat sekali berangkat dari rumah Jatisari mau menuju ke stasiun
7: sawit Indonesia.
6: Poncol. Sawit terbesar di mobil nanti ditinggal di stasiun Poncol mau ke Pekalongan. dengan kereta saja karena sudah sangat lelah ini weekend-weekend tetap harus bekerja. Dan semangatnya saya ngegas nih, tapi ternyata sampai bawahnya setelah Pasar Aceh ada kecelakaan motor dengan motor tubruan. Ya, sudah dievakuasi tapi lumayan tersendat. Semoga agak parah kayaknya dan semoga selamat semua deh. Saya minta info juga deh Bung Haris untuk jalur saya ke Poncol dari ini udah sampai pom bensin Jatisari. Saya mohon info ya. Dan nanti di Pekalongan juga semoga semuanya lancar. Saya di Pekalongan nanti naik mobil sih, pakai mobil yang di Pekalongan. Tapi ini ke Pekalongannya nggak sanggup kalau nyetir sendiri, jadi pakai kereta aja. Oke, terima kasih Mas Haris. Dan untuk menjadi semangat lagi, seperti biasa lagu saya tetap Roll Bad dari Nona. Minta diputerin ya. Terima kasih.
0: Nona, siap, siap. Oke. Semarang pagi ini tuh lancar banget, Bu. Beberapa timpul-simpul seperti misalnya Tugu Muda, Pananaran, Gajah Mada gitu-gitu lancar. Indraprasta is no problemo. Kemudian apalagi jalur menuju ke arah Poncol seperti Imam Bonjol, baik yang dari arah barat maupun dari arah timur, mulus sekali, lancar tanpa kendala apapun untuk pagi ini. Begitu kira-kira. Semoga lancar menuju ke arah Pekalongan naik kereta. Gak usah ngebut-ngebut ya, Bu. Oke, sementara untuk kota Pekalongan juga belum ada informasi di Pekalongan sih cuaca atau suasana di sana arus lalu lintasnya. Nanti kita tunggu ya kabar-kabar dari kawan Rasika. Sementara itu dulu kawan untuk pagi hari ini. Nanti kita lanjut lagi di Kelana Kota, pantau-pantau arus lalu lintas dari berbagai ruas jalan. Pastikan jalur Anda semuanya lancar kawan, tidak ada ketersendatan apapun. Pekerjaan-pekerjaan jalan pagi ini juga tabaknya belum terupdate kembali dan masih relatif cukup lancar semuanya.
8: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
9: Rasika FM. Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
10: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
9: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
10: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
9: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
10: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
9: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
10: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
9: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
10: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
9: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
11: Hanya di Supermase.
12: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
13: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
13: Aduh, guru.
12: Kamu kenapa?
13: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Bung Haris dan juga kawan Rasika. Pagi ini relatif lebih landai. Ya. Siap. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika. Pak Dayu. Halo.
2: Pagi Mas Haris.
1: Yoi.
2: Dan pagi kawan-kawan Kelana Kota. Perjalanan Mas dari kantor menuju Karangawen Arisa. Planning lewat tol Warga Yamsari Mas. Lanjut ke Brigjen Sudiarto terus sampai Merenjen ke Karangawen. Minta tolong Mas, ada informasinya apakah di sepanjang rute yang mau saya lalui relatif lancar atau ada sesuatunya? Itu Mas Haris,
1: Pak Tebun.
2: Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua.
1: Ya siap, mohon reportnya ya kawan, informasi terbaru jalur yang dilalui oleh Pak Dayu ini. Kemudian Bu Neti, selamat pagi. Saya mau menuju ke Sragen, Bung. Arus lalu lintasnya gimana? Dan sebaiknya saya lewat mana? Lewat tol lah, Bu, ya, ke Sragen. Sebaiknya lewat tol. Oke. Tapi jalur kurvanya lancar kok kalau mau ke sana. Tadi ada kawan kita yang sudah sampai Boyolali lancar. Tapi Boyolali ke Solonya belum tahu ya. Nah, tapi paling tidak kita punya modal lalu lintasnya lancar, enggak ada masalah pagi ini di Boyolali. Sragen itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pernah bilang bahwa Sragen itu adalah saudara tua Yogyakarta Hadiningrat. Setelah Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi Raja Kraton Ngayuk

0: Djokarto Hadiningrat yang kemarin mengunjungi apa namanya Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya, itu bilang bahwa apa namanya Sragen itu adalah saudara tua Ngayogyakarta Hadiningrat, karena ini termasuk kunjungan dan nampak tilas ya ke beberapa tempat di Sragen yang dulu pernah dipakai oleh Pangeran Mangkubumi ketika berjuang melawan Belanda. Ya, jadi kayak apa ya, nampak tilas gitulah, menjadi sempat perjalanan dulu ya kira-kira. Pak Edi, selamat pagi. Mohon report jalur Semarang Kudus, Bung. Lancar dua arah pagi ini. Saya jawab jelas dengan tegas bahwa emang lalu lintas pagi ini lalu lintasnya lancar. Untuk kendaraan-kendaraan berat juga tidak begitu banyak mendominasi untuk saat ini. Pak Hanif Ulil, selamat pagi Bung Aris. Saya perjalanan dari Pati ke Demak. Bagaimana jalurnya? Lancar lewat mana? Lancar semuanya untuk pagi ini. Silakan melintas. Oh, yang ke arah Semarang itu di lingkar Kudus aja ya. Seperti biasa masih ada pekerjaan jalan. Harus lalu lintasnya mungkin ada antrian di situ. Oke, antreannya biasanya lebih dari 500 meteran. Lebih dari itu. Fluktuatif tergantung arus lalu lintas. Volume kendaraan. Pak Eko Chandra, pagi. Halo, gimana kah ini? Ada truk terperosok ya? Tadi kok ini ada truk yang terperosok di mana itu? Tapi posisi aman sih. Kecuali kalau pada waktu gelap ya. Kasihan juga ini truknya kok bisa terperosok ini. Halo.
1: Selamat pagi Bung Aris. Melaporkan kondisi lalu lintas Boja Kaliwungu ramai lancar. Cuman ada insiden kecelakaan tunggal kelihatannya di turunan sepeda. Truk box lagi proses evakuasi. Dan juga sudah ada tugas kepolisian. Ya. Begitu informasinya.
0: Terima kasih, Matunun. Hati-hati di perjalanan ya, kawan Resika. Untuk yang melintas dimanapun untuk pagi hari ini. So, kemudian Pak Saryono, jangan hiraukan berita hoak atau yang memecah belah. Yang penting kita kerja sesuai bidang masing-masing, karena masih ada gerombolan orang gerah kalau Indonesia itu maju damai gitu. Salam waras saja. Mengingatkan aja ya, di tengah derasnya arus informasi di media sosial, tentu kita lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan setiap informasi. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya, apalagi ikut menyebarkannya gitu ya, sebelum melakukan verifikasi. Ini sudah banyak di dengung-dengungkan kawan tentang ini. Hoak, fitnah, ujaran yang memecah belah itu hanya akan merusak persaudaraan serta mengganggu kerukunan yang telah kita jaga bersama. Kadang-kadang berita itu benar. Seperti misalnya kita dalam sebuah kumpulan bersaudara gitu. Saudara itu kan banyak. Nah, kadang-kadang kita mendengar hal-hal yang buruk dan walaupun mungkin itu benar gitu. Tapi kadang untuk menjaga persatuan dan kesatuan nggak usah disampaikan juga gitu loh. Nah, inilah gunanya kita kawan. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai menjadi alasan untuk saling membenci atau memusuhi gitu kawan. Jadi mari jadikan media sosial kita ini sebagai ruang untuk berbagi informasi yang bermanfaat, menyebarkan semangat kebersamaan dan juga mempererat persatuan lah ya. Dengan saling menghormati, mengedepankan fakta, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Jadi kita dapat menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan penuh rasa percaya gitu. Ya nggak sih kawan? Ya. Kalau misalnya kita kurang yakin, coba Anda baca media-media mainstream, media-media yang terpercaya. Homeless-homeless sekarang banyak ya. Sehingga semau-mau mereka mau memberitakan soal apapun. Yang kadang hanya 10% yang benar, yang 90% adalah modifikasi. Pak Aritran, pagi.
2: Mas Haris Yo. Dan kawan Rasika semua menginfokan perjalanan tadi saya update dari pukul 7.30-an mas dari Tengguli mau ke Bandara Ahmad Yani, ini sudah sampai Bandara Ahmad Yani. Untuk perjalanan dari Tengguli ke Bandara Ahmad Yani untuk Sayung sudah terpantau lancar, nggak ada genangan. Kaligawe dan Kubro, kawasan Cipta semuanya terpantau lancar.
0: Lancar
2: mas ya? Haris,
0: ya, ya, ya.
2: Ini sudah sampai Bandara Ahmad Yani. Begitu mas, info yang baru saya lewati, maaf bersyukur.
0: Terima kasih, selamat jalan untuk kawan Rasika yang melintas di jalur ini. Aman, lancar, tanpa kendala apapun gitu. Oke, kemudian Pekalongan untuk pagi hari ini cuacanya cerah, lalu lintasnya aman, Bung Aris. Tidak ada kendala apapun, saya melintas di dalam kota Pekalongan. Antrian BBM juga normal. Iya. Oh, yang di Jalan Gajah Mada. Ya, ya, ya. Oke. Tirto kemudian menuju ke arah Wiradesa juga enggak ada masalah. Pekerjaan-pekerjaan jalan di Tirto juga lancar ya di sekitar kawasan Tirto. Siap, kota Pekalongan pagi ini juga lancar. Hari Minggu besok adalah waktu untuk beristirahat sebelum menuju ke tempat sekolah. Setelah sekian minggu menikmati suasana liburan yang menyenangkan bersama keluarga. Ya gak sih? Iya dong. Mas minta tolong minta lagunya Teh Hijau. Oh, suka lagu itu? Mau? Oke, boleh. So, kemudian catatan lainnya lagi. Dari kawan Rasika yang udah masuk ke Rasika pagi ini, Pak Arifin, selamat pagi. Pengen dengar Vidi, oke. Saya temuin dulu kawan ya, mohon maaf kalau belum tersampaikan. Saya buka catatan Pak Unggul.
3: Selamat pagi, Bung Haris.
0: Yuk.
3: Saya dari Kaliwungu menuju ke Perpustakaan Daerah Kendal, antar anak dan istri yang mau lagi pelatihan. Kemudian rencana mau balik ke Kaliwungu terus di Gunung Pati, Mas Haris. Berangsong dan sampai Kendal, nampaknya dua arah terpantau lancar jaya.
0: Lancar aja ya.
3: Nampak sedikit longgar, Mas Haris. Iya nih, Mas Haris, kalau memperhatikan apa yang ada di media sosial memang makin lama makin parah aja ya Mas Haris ya. Artinya gini Mas Haris, sesuatu tindakan kriminal yang besar semacam korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, kemudian oleh elit pemegang kekuasaan, oleh elit yang seharusnya menjadi penegak hukum, tapi nampaknya malah melakukan korupsi yang luar biasa ekstrim menurut saya. Nah ini kalau setiap hari dikabarkan, ditayangkan dengan yang begitu, dan kemudian lebih parah lagi mereka yang ditangkap tangan sambil dada-dada gitu ya, melambe senyum, nampaknya masyarakat melihat oh ternyata korupsi yang segitu gedeannya aja terlihat ringan gitu. Kalau ini terus-menerus korupsi yang besar, sangat besar ini dicitrakan sebagai yang ringan, nanti lama-lama standar norma, standar moral itu akan turun. Nah kalau standar ini turun, ya artinya mereka akan memandang, oh ringan kok. Korupsi yang ratusan miliar aja ringan kok. Akhirnya mereka akan menganggap ini suatu hal yang semacam tindakan kriminal ringan gitu.
0: Ya, ya.
3: Demikian Mas Haris, ya ngeluh. Ya bisanya cuma ngeluh doang ya.
0: Ya.
3: Semoga kita tetap yakin bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Ya,
0: betul.
3: Terima kasih. Jalurnya lancar, aman. Selamat pagi.
0: Oke. Itulah proses sebuah atau dinamika dalam sebuah dinamika. Itu tidak hanya di Indonesia saja, saya pikir ya, di beberapa negara juga mengalami hal itu untuk menuju sebuah kebaikan. Mungkin tanah yang subur harus mengalami ledakan gunung api dulu barangkali ya. Fenomena koruptor yang tersenyum ketika ditampilkan di televisi, baik ketika ditangkap, diperiksa maupun menjalani persidangan, sering memunculkan reaksi emosional dari masyarakat. Ya walaupun senyum itu sendiri tidak selalu bisa diartikan secara pasti ya, karena bisa gugup, berusaha menutupi tekanan, atau memang ingin menunjukkan ketenangan gitu ya. Tetapi yang lebih berpengaruh adalah bagaimana publik memaknainya gitu. Bisa jadi menimbulkan kesan nggak ada penyesalan, atau bisa juga berdampak juga karena hal itu kan melukai rasa keadilan ya. Korupsi itu dampak pada layanan publik, pembangunan sampai kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika tersangka tampak santai atau bahkan tersenyum di depan kamera, sebagian orang merasa penderitaan akibat korupsi itu tidak dihargai gitu loh. Dan bisa jadi hal ini menurunkan kepercayaan terhadap efek jera. Anggapan yang muncul bahwa korupsi bukan kejahatan yang benar-benar menakutkan gitu. Persepsi ini bisa melemahkan keyakinan masyarakat bahwa hukuman bisa memberikan efek jera harusnya, nggak sih? Barangkali mungkin itu yang kita dapatkan. Dan ini bisa jadi mempengaruhi generasi muda juga kawan, karena media itu memiliki kekuatan membentuk persepsi. Kalau ditayangkan tentang korupsi hanya berfokus pada sosok pelaku tanpa menjelaskan dampak besar yang ditimbulkan, pesan moral yang diterima masyarakat itu jadi kurang utuh. Penting agar pemberitaan juga menampilkan kerugian negara, dampaknya bagi masyarakat, dan proses hukum yang berjalan. Pak Alias, selamat pagi, melintas di Sayung, kok lancar ya Bung, ada apa? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, ada apa? Karena ada Sabtu, ya, hari Sabtu itu hari selone waktu. Pak Indira, selamat pagi, melintas di U-Train Kubro, sudah terpantau padat dengan kendaraan-kendaraan yang melintas. Oh gitu, siap. Yeah, matur nuwun informasinya, selamat jalan untuk kawan Rasika. Oke, jalur Pantura pagi ini lancar ya untuk kedua arahnya. Kudus saja yang lingkar Kudus arah ke Semarang yang cukup padat, ada antrian mungkin sekitar 1 kiloan. Jalur lainnya tidak ada atau belum ada antrian yang melintas di jalur tersebut. Catatan singkat saya buka lagi dari kawan-kawan redaksi yang sudah mempersiapkan informasinya. News Flash.
4: Perusahaan teknologi global merilis AI buatan medis pertama yang terifikasi di Berlin hari ini. Alat ini mampu mendiagnosis gejala awal penyakit langka dalam waktu kurang dari 5 menit melalui pemindaian mata. Uji coba massal akan segera dimulai dari 50 rumah sakit rujukan di seluruh dunia. Demikian News Flash.
5: Aku Rasika FM.
6: Pok, tima IDW, lare wangi renti mbak.
7: Mbak Siti, pok.
6: Iya, Mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah, loro apa sih?
7: Loro tumor, mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusit, bronkitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
10: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
11: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
10: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
12: Paket.
10: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
11: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
10: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
13: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
10: Nah, iki baru mantap, Bu.
11: Gaspol mana, Pak?
13: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Otaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan Kelana Kota Rasika.
6: Itu pernah mencoba. Kok tahu ya? Ya. Tadi itu tiba-tiba muncul begitu aja. Oke. Baik, kemudian pagi Pak Dimitri Susilov. Jika warga pada mogok pajak, negara ini bisa lumpuh loh. 82% pendapatan negara diharapkan dari sektor pajak loh. Gitu ya. Ini foto viral warga di Lampung serukan aksi stop bayar pajak. Mending uangnya dikumpulkan buat swadaya, bangun jalan daripada dikorupsi pejabat. Iya, dikorupsi pejabat. Kemudian yang lagi hype itu kan money laundry ya. Money laundry, berapa banyak itu kalau dikumpulkan. Money laundry itu kayak ini ya kawan, kayak kabar-kabar yang bertiup, berhembus kencang, yang susah untuk dilihat gitu ya. Tapi kabar itu santer di tengah kita. Melihat kos-kosan, melihat kafe-kafe sepi tapi kok tetap eksis, melihat usaha-usaha rental yang tidak begitu ramai tapi kok makin bertambah mobilnya misalnya, atau hal-hal semacam itu. Orang jadi curigation aja saat-saat ini. Pak Dayu, pagi.
7: Pagi Mas Haris.
6: Yuk.
7: 846 Sarga sampai Pertigaan Supriyadi. Exitol Gayam Sari aman ya Mas ya?
6: Iya.
7: Cuman saya tidak lewat jalur kirinya.
6: Mm-mm.
7: Saya lewat jalur tengah baru belok kiri karena 2 minggu yang lalu saya lewat situ itu dalam 3 hari 3 kali kena ban bocor Mas. Roto, empat roda itu tiga-tiganya itu dalam sehari-hari lewat situ kena terus. Makanya sekarang saya geser.
6: Yeah.
7: Lewatnya nggak lewat yang sebelah kiri. Saya nggak tahu, nggak nuduh ya, hanya suspek.
5: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Memasuki musim kemarau, penurunan debit air mulai terjadi di sumber utama Umbul Senjoyo. Meski demikian, Direktur Utama PDAM Kota Salatiga, Imron Cahyadi, memastikan pasokan air bersih untuk masyarakat masih dalam kondisi aman dan terkendali. Antisipasi kekeringan dilakukan dengan mengoptimalkan kembali sumur Tegal Sari di Tingkir yang sempat mati 3 tahun karena masalah izin. Secara total, 5 mata air dan 25 sumur dalam kini disiagakan penuh guna menjaga pasokan pelanggan. Sementara bagi wilayah geografis tinggi yang masih terkendala distribusi, PDAM Salatiga telah menyiapkan 3 armada mobil tangki yang siap dikirim sewaktu-waktu guna merespon keluhan warga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proyek destinasi wisata unggulan Jateng Valley di kawasan hutan Penggaron Kabupaten Semarang hingga kini belum dihentikan secara permanen. Mundurnya proyek ini murni disebabkan karena investor swasta mengalami kendala finansial serta dampak pandemi. Kepala Biro BUMD Jawa Tengah Agus Prastio menjelaskan, sebagian fasilitas sebenarnya sempat rampung dan beroperasi untuk umum. Saat ini, Pemprov masih menganalisis perkembangan dan belum mengambil keputusan untuk memutus kontrak kerjasama. Untuk itu, PT SPJT bersama Palawi Resources kini diinstruksikan untuk terus berkoordinasi intensif dengan pihak perhutani guna mencari solusi terbaik agar proyek strategis ini dapat kembali diselamatkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu Bidang Kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan, di luar hari buka Posyandu, ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Supermase Cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Kok timah EDW?
5: Lah rewangi renti mbak.
4: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidha S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
6: Oke.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
5: Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Imbas masifnya perdagangan bebas di berbagai sektor, omset pedagang di Pasar Karangayu, Kota Semarang turun drastis karena sepi pembeli. Kondisi pasar tradisional ini diperparah oleh menjamurnya penjual online serta pedagang keliling di kawasan perumahan. Pedagang sayur, Ngai Zatun, mengatakan sebelum pandemi aktivitas pasar sangat hidup tanpa mengenal waktu. Namun saat ini aturan yang longgar serta program makan bergizi gratis justru dinilai hanya berpihak dan menguntungkan para juragan skala besar. Selain harga bahan pokok yang tidak stabil, mereka juga was-was dengan rencana kehadiran Kopdes Merah Putih. Pedagang mendesak pemerintah pusat agar segera menata ulang regulasi pasar bebas demi melindungi mata pencaharian pedagang kecil. Memasuki satu dekade penyelenggaraan, ajang sport tourism bergengsi Bang Jateng Borobudur Marathon 2026 menambah kuota peserta menjadi 12.500 pelari. Pendaftaran resmi dibuka mulai 10 Juli melalui sistem undian atau balot. Sekda Jawa Tengah Sumarno menyatakan, penambahan kuota ini dilakukan untuk memberi kesempatan luas bagi pelari yang belum mendapatkan slot. Pemprov Jawa Tengah juga menargetkan perputaran ekonomi masyarakat dan UMKM pada gelaran 15 November mendatang bisa tembus 100 miliar rupiah. Selain tiga nomor lomba yang diperebutkan, perayaan 10 tahun bertema Decade of Legacy ini juga akan memberikan medali apresiasi khusus bagi para pelari setia yang sudah mengikuti ajang ini minimal 5 kali. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Klasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Pakis, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
6: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol maneh, Pak.
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, guru.
7: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan yang digelar Jumat malam. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD secara bulat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027, serta penandatanganan fakta integritas antara Bupati Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan. Persetujuan terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporannya, Badan Anggaran menyimpulkan bahwa secara umum realisasi APBD tahun anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Meski demikian, DPRD meminta pemerintah Kabupaten Pekalongan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, serta terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan, meningkatnya tingkat kehadiran anggota Dewan dalam rapat menjadi salah satu indikator meningkatnya keseriusan DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2: Yang pertama, tingkat kehadiran meningkat sesuai harapan dan himbauan panjenengan semua. Ini kami kerja keras bagaimana agar kehadiran meningkat. Kemudian yang kedua, pembahasan detail pertanggungjawaban bupati ini ternyata semua fraksi secara total menerima, karena dipahami bahwa turunnya WTP itu tidak berarti bersih dari OTT, kan gitu. Bisa jadi WTP tapi kena OTT kan kena. Nah, kita memang ada kinerja yang perlu diperbaiki sehingga turun dalam pengelolaan.
1: Selain memberikan persetujuan terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2025, DPRD juga menegaskan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah akan terus diperkuat. Untuk mendukung hal tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berencana meningkatkan kapasitas seluruh anggotanya melalui pendidikan dan bimbingan teknis mengenai mekanisme pengawasan serta penyusunan anggaran.
2: Karena itu fungsi pengawasan ini kami nanti akan melakukan pendidikan, bintek bagi anggota kami, dan mekanisme pengawasan, penyusunan anggaran. Kami akan bintek terus agar anggota ini punya kapasitas, punya kemampuan.
1: Melalui penguatan kapasitas tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berharap fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulidur Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan yang digelar Jumat malam. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD secara bulat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027, serta penandatanganan fakta integritas antara Bupati Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan. Persetujuan terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporannya, Badan Anggaran menyimpulkan bahwa secara umum realisasi APBD tahun anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Meski demikian, DPRD meminta pemerintah Kabupaten Pekalongan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, serta terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan, meningkatnya tingkat kehadiran anggota Dewan dalam rapat menjadi salah satu indikator meningkatnya keseriusan DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2: Yang pertama, tingkat kehadiran meningkat sesuai harapan dan himbauan panjenengan semua. Ini kami kerja keras bagaimana agar kehadiran meningkat. Kemudian yang kedua, pembahasan detail pertanggungjawaban bupati ini ternyata semua fraksi secara total menerima, karena dipahami bahwa turunnya WTP itu tidak berarti bersih dari OTT, kan gitu. Bisa jadi WTP tapi kena OTT kan kena. Nah, kita memang ada kinerja yang perlu diperbaiki sehingga turun dalam pengelolaan.
1: Selain memberikan persetujuan terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2025, DPRD juga menegaskan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah akan terus diperkuat. Untuk mendukung hal tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berencana meningkatkan kapasitas seluruh anggotanya melalui pendidikan dan bimbingan teknis mengenai mekanisme pengawasan serta penyusunan anggaran.
2: Karena itu fungsi pengawasan ini kami nanti akan melakukan pendidikan bintek bagi anggota kami dalam mekanisme pengawasan, penyusunan anggaran. Kami akan bintek terus agar anggota ini punya kapasitas, punya kemampuan.
1: Melalui penguatan kapasitas tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berharap fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

untuk kita semua. Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Khadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Hakikat Manusia. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi فتح أبواب خزائن فضله وخيره للقاصدين إليه ومد موائد معروفه وبره للوافدين عليه وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب ما بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم والمتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah.
2: Pun, niki kula tak cerita masalah uang ambek uang-uangan. Jam pinten niki? Pun cekap nih ya para niki pembukaan minangka napa ngaji babakan elek tur ngelekno awake dhewe lak ngeten ta mungkin niki ben merum awake niku elek ben iso ngelekno awake dhewe dadi temen teng pangeran lak ngeten ta lak muga-muga elek sadar me awak elek ngene apa mboten karuan nggih ta wong sadar awak elek tapi ndadekno awak ini ku eling sae mek cara dawuh-dawuh wong tasawuf apa kullu isaati adabin yusmiru adaban falaisa bi isaati adabin elek oya apa wae mek elek rusak mau ndadekno mbuahno awakne eling menyang pangeran duwe tata krama nang pangeran elek mau gak elek sakjane iku cuma minangka jembatan. Hei sampean milih pundi? Elek nyadari elek pinter ngerasa pinter. Ayo milih pundi? Nen? Bodoh ngerasa bodoh, pinter ngerasa pinter, nggih ta? Elek ngerasa elek, genah ngerasa genah, milih pundi? Milih bodoh ngerasa bodoh, milih elek ngerasa elek, muga-muga bodoh. Lah kita ampun ta. Nen, muga-muga elek tapi bodoh ne berangkat ngadari ngrasa bodoh elek e ngrasa elek muga-muga. Allahumma amin. Iki wedi apa sih? Nen. Ben nggih, ben diterusna nggih. Ben diterusna. Kula tak ngomong uang kali uang-uangan. Siji timpun iku al-imam al-alimul allamah. Wah, niki lho, niki jagoan niki. Nggih tak, tapi sempat dadi wong-wongan. Nggih. Asy-Syekh Ubadah Al-Maliki. Nggih. Syekh Ubadah Al-Maliki niku sowan dhateng Sayyidunal Imam Al-Kutub Asy-Syekh Abu Madyan. Syekh Abu Madyan niku marisi dateng wali kutubipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Alat tertib. Lajeng Syekh Abu Madyan napa? Kagungan murid nerusaken dateng ke kutubabipun. Sinten menika? Imamus Sadatina Al-Alawiyyin wa Syekhu Habaibin Al-Alawiyyin. Sinten? Sayyidina Al-Imam Al-Habib Al-Kutub Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Niki gurune niki. Gurunipun napa? Syekh napa? Sayyidina Al-Imam Al-Habib Faqih Muqaddam. Ban. Tak serah kulan itu. Eh? Wekdal niku Syekh Abu Madyan kempal kelayan para murid-muridipun ngaos. Tengah-tengahipun ngaos Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu an rawuh. Dal rawuh niku kalih Syekh Abu Madyan falam yu'azzimhu walam yaltafit ilaih. Mboten dimengo, mboten di napa, mboten direken napa malih dimulyakno. Seakan-akan mboten enten napa-napa. Mboten trimo. Dudukno sik dadi wong-wongan iki. Barang pun anu matur ya sayyidi. Kula tak matur ana apa? Ma mana'aka antu'tiyani haqqi fil ikram. Napa sampeyan niku kok mboten kersa maringi hak-hak kula ing dalem bentuk mulyaaken kula. Wong kula niku kiai gedhe kok. Wah, nggih tak. Duh kok gede ini sak pinten niku. Nggih wetenge tapi niku nggih ta. Nek pun sumbar ngeten wetenge niku. Nggih ta. Wong kula niku kiai gede. Kiai sing mulya. Nggih ngalur ngalor ngidul ditutno wong. Ngeten ndak pedes. Nggih napa mboten? Hah? Nggih ta, dugi teng siji majelis sedaya tiang sami miyak minggir ngurmat tengkula patir kesenggol barang najis. Ngene apa mboten? Wong kula niku lungguh teng siji majelis dikrobong kali wong tembelek ngene dikrobong laler. Ngene apa mboten? Kula niku kiai gedhe lho Syekh Abu Madyan kok tiba-tiba sampean niku napa male mulyakno kula? Lah wong noleh mawon mboten. Sampan berarti niki melanggar HAM. Wala rek rek no no nopo nopo ham haman nggih ta pun Dijawab kali Syekh Abu Madian, kaifa wa anta musyrikun, ola apa aku ngurmat kon, wong kon iku syirik karo Gusti Allah. Kira-kira sama dengan tenang ngamuk nak membetul. Nen, kon tak urus aku ta, sapa aku? Waduh, ngene-ngene, lah apa aku mulia kok mulia no awakmu, wong kon syirik nang pangeran. Kira-kira sama carok nak membetul. Nen, ayo bang pada wong gede neniki ilmiah, matur kula syabun dan wama waju isroki. Sampean saged nuduh kula kaya ngeten niku lho pundi sakniki dalan-dalan sampean sempat ngarani kula syirik niku lho teng pundi? Sampean cilok. Wah, alim nggih ta. Nggih. Lajeng tas pundi? Sing dadekno kono niku tak jenengi syirik iku cuma siji dik, halukal ladzi anta fihil an. Keadaanmu iku saiki lho kok niku tak anggap wong syirik. Merga apa? Kon njaluk tak hormat, kon njaluk tak mulyakno, kon njaluk tak gungno. Ing mongko hormat mulya keagungan iku wae Gusti Allah dudu waemu. Nek saiki kon iku njaluk lak padha wae sakjane kon iku njaluk wae Gusti Allah, lak syirik kon. Ngene apa mboten? Syek kala karo iblis co. Kenal apa mboten kali iblis sampean? Kenal apa dereng? Nen? Dereng semerap tapi kanca dhewe. Ngene apa mboten? Lah niki lho iblis niku kanca, tapi mboten usah weruh. Ngene apa? Pokoke rentang-renteng lah. Kanca napa? Kanca rohani. Wong kanca rohani mboten meruh. Iblis niku lho, sak nakal-nakal, sak tambeng-tambeng. Nggih, sak duraka-duraka. Sik iso matur karo Gusti Allah. Robbi anzirni, sik matur. Merga napa? Merga iblis niku ngeten-ngeten. Gak ada kehebatan iblis niku. Teng Al-Quran dawuh mbah iblis, mbah dhewe rek. Napa? Omongane iblis niku napa? Ini akhafu rabbal alamin. Si anak rasa wedi. Wedi ini iblis kali Gusti Allah niku napa? Boten pingin madani, boten pingin nyocoki jejeri karo sifate Gusti Allah. Allah, gawane iblis niku cuma ngalang-alangi tok, cuma ngongkon wong tok. Ngongkon elek, ngongkon sesat, ngongkon ojo percaya karo pangeran, ngongkon ojo sampe ngene karo pangeran, mek iso kon ngrasa gumedhe karo pangeran, tapi awake dhewe niku mboten sakjane niku. Cecep piyambakipun napa ngomong ini akhafu rabbal alamin. Saman dila teng Al-Qur'an. Kalah mbek menungso, menungso niku napa mawon masuk. Nggih napa mboten? Lah niki lah. Niki. Barang pun didhawuhi kaya ngeten du apa? Sakjane niki dawuh Syekh Abu Madian, kedudukanmu iku kudu diino sakjane mek wis kaya ngene iki. Aja tersinggung kon. Lajeng Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu an mendel. Nangis piyambakipun. Nangis. Barang pun nangis lajeng dawuh napa sing didhawuhi niku? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tubtu ila Allah wa hadha awan dukhuli fil Islam. Niki sing diomongno. Ngawiti maca syahadat malih, tobat menyang Gusti Allah, awake ngrasa manjing Islam ma. Artine mboten kok murtad mboten. Artine niku napa? Ngrasa islami durung sampur. Niki lah. aku lo takon teng sampean sakniki. Sampean niku Islam nopo mboten Islam? Sampean niku iman nopo dereng beriman? Hah? Sampean niku wong mukmin nopo sanes wong mukmin? Saestu? Ngen? Mek wong tarikah mboten ngeten jawabane. Nggih. Mek wong tarikah jawabane niku aku iku wong mukmin. Ya mungkin engkok mukmin. Lho ngeten lah. Mek saiki kontakon tentang aku duwe iman menyang Gusti Allah. Ya, pancen aku wong beriman. Beleanku wis halal. Awakku, harta bendaku kudukon reksa, kudukon lindungi. Mergakus moto syahadat. Ya. Hukum dunia. Tapi tentang engko akhir no uripku, apa aku kudadi wong mukmin? Tak jawab, insya Allah aku mukmin. Bang, jadi jawabane mukmin, tapi mboten tentu besok mu. Mboten tentu, tapi mugi-mugi pinaringan husnul khatimah. Mugi-mugi pinaringan husnul khatimah. Husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pun ya. Jadi kula kali sampean niku mek ditakokno sakniki niku sakniki nggih, ojo besok. Wis Islam, wis mukmin? Iya, aku wis Islam. Tapi sik durung sampur, sik durung sampur, mergo durung sampurno jawabane Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu an ngawiti maca syahadat, tobat menyang Gusti Allah, ngerasa kepingin awet mlebu napa mlebu teng agama Islam sing sampur, sing sampun enten setunggalipun Kyai Sepuh. Piyambakipun niku Hafizul Quran, ya Alimul Allamah. Ngalor ngidul niku ngewontenaken semaan Al-Quran. Niku panjenenganipun Sayyiduna Syekh Abdul Karim rahimahullah wa radhiya anhu. Lajeng setunggal tempo niku rawuh teng Medunten dateng murid-muridipun. Lajeng kelersan wonten mriku niku Hadratu Syekh Rama Dalem niku nuwontenaken mubayaah. Mirsani muridipun niku mubayaah. Piyambakipun niku dipun bikak manahipun dening Allah, nangisi dateng kewontenanipun, ngraos isin dateng Gusti Allah. Lajeng nderek biat. Sakbadanipun nderek biat niku napa? Ngraos nek biyen-biyene niku sik durung tepak ibadah menyang Gusti Allah. Ngerasa sik durung mapan temen onok ngersani pun Allah. Cuma coro zahir tok. Coro sare kepingin disampurna no. Liwat no popi amba ipun nyampurna akan niku. Sembayang-sembayangi niku. Kabeh sing bian sak durungi beat niku disauri kabeh. Niki loh. Niki makom kamal. Niki mek pun sampun dibuka dening Gusti Allah. Ngerasa mboten enak kabeh. Pun jadi cara ringkes kula kali sampean niku napa? Islam tapi sik durung sampur. Nak kepingin sampurna napa mboten? Panjenenganipun Al-Imam Al-Kutubur Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an dawaken faqad sadaqa rahimahullah. Wis bener Syekh Ubadah Al-Maliki ku mek gelem mek sampe maca syahadat maneh. mergo pancen gak sampurno si Anan. Mergo nggih. Melok pandengan wong thariqah Islam niku napa sih sagete sampurno. Al-Islam ingkang nomor setunggal napa al-inqiyad, kudu tunduk. Napa sampean pun ngrasa tunduk teng Gusti Allah? Sik dereng tunduk ngrasa dadi kaulanipun Allah. Sik durung niku ing mongko kula kali sampean niku sinten kaulanipun Allah. Alhamdulillah kira-kira sampean. Sampean gelem napa mboten tuku barang sing cacat? Boro. Nen? Lek kula kali sampean niku alhamdulillah sik diterima karo Gusti Allah. Napa dipun Gusti Allah Al-Qur'anul Karim? Ya annallaha ishtara minal mu'minina amwalahum kita. Lah niku coba. Allah taala niku nuku teng kula kali panjenengan niku pun ditumbas. Wong kula niku kathah kurangi kali sampean niku sik diterima ditumbas kali Gusti Allah. Mek pun ditumbas kula kali sampean niku wis dadi kaulanipun Allah. Mek wis dadi kaulanipun Allah niku pun ojo macem-macem. Ayo sing ikhlas sing istu krana Allah. Krana Allah mboten macem-macem, gak kepingin swarga, gak kepingin iki, gak kepingin iku. Ngene apa mboten? Pokok wong kaulane Allah ya wis ngene iki. Dhuhur ya wis dhuhur, asar ya wis asar. Wis aja direkayasa malih, mpun. Pun, jadi Islam niku napa? Kudu tunduk siji. Nggih. Nomor kalih watarkul munaza'ah lillah fi awsafihi wa ma yastahiggu. Ninggal nantang Gusti Allah ing dalem napa, ing dalem sifat-sifate Allah, ing dalem napa-napa ingkang dados hakipun Gusti Allah. Ojo niru-niru nang sifate Allah. Nggih ta, kepingin mulya, kepingin agung, kepingin ngene, kepingin gak dilawan, ngene apa mboten? Kepingin supaya ditunduki, kepingin kabeh iku kudu melok aku, kepingin ojo sampe nglawan aku, nggih ta? Kepingin pokoke aku ngene kon kudu manut, ojo apa-apa, mek kadung ngamuk, pokoke aku ngamuk kon ojo nglawan, lho cek enak e. Niku ta demokrasi. Nen niki mboten krasa niki wong-wong niku kadang-kadang niku awake niku napa pun mulai ngerampas sifat hak Gusti Allah. Niki dhisik. Heh. Lah mek pun ngeten nomor 3 napa wong Islam niku wa mulazamatul a'mali sholihah, selalu netepi amal sing saleh. So,

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ikar Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah. Pada hari Ahad malam Senin, 12 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah, serta dilapangkan rejeki kita, sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima EDW? Lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.
9: Pok, timai dhewe lare wangi renti, Mbak.
10: Mbak Siti, Pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ne loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor, Mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: top performa, double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten, nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting paras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentek ning batas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan napa sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah.
1: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras tugas kados kula. Nanti kita tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih, Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
3: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
4: Ini disebut enggak?
5: Iya mas, sebut aja.
4: Oke.
3: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
6: Gimana saksi?
7: Sah!
8: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
9: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Delweh ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri
2: gitu? Iya, iya.
1: Umurnya berapa Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
2: Dari radio Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, keringingan-keringingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan itu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
5: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya.

0: Santosa Madupahit.
1: Nggih, nyuwun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolotundo Semangu.
1: Jolotundo
2: Semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu,
2: nggih. Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Sampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate
3: susu dobel kasiatnya.
4: Assalamualaikum Bu Dalmi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale. Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten
4: Trenggalek. Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
5: Leres.
4: Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
5: Nggih sampun.
4: Sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritanya pripun?
5: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket. Kali pakai, tiga pakai, sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Kata non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, ya. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
5: Sehat.
4: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih, pun nek ngoten mugi-mugi tetep sehat nggih, Bu, nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Sak niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol?
5: Wata. Rumiyen itu kula lempakne niku men 15 botol.
4: 15 botol.
5: Sakniki dipun kula kincar.
4: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih, jenengan kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados
3: tinggal-tinggal salah sakit itu. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum
0: Assalamualaikum Mbak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dalam siapa kali Bapak Sinten ini gini?
6: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
0: Iya, nanti nonton. Sin, dicerita nonton ini Mbak?
6: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dadu selatu. Watung pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate betul. Usaha mali ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten tigang kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
0: Sampun pinten botol iki terasa?
6: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon mboten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
0: Ya, nanti siapa ya soalnya Bapak Kepin dan Bapak ya?
6: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
0: Iya, belum dosaan ya. Nah, ini kagum masyarakat sing tasi ragu-ragu beribun Mbak, sarannya pun?
6: Iya, anu ampun sileng ya, ampun nopo ya. Cobi mawon kali Ibu 7 lah. Penyakit nopo mawon insya Allah nek niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali kustal insya Allah menangi tombol.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Iya, dengan Ibu siapa ini?
8: Sri Nuryani.
7: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
8: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
7: Berapa lama penjelma menderita penyakit kista itu?
8: Udah hampir 3 tahun lebih.
7: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
8: Habis 8 botol.
7: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelma merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
8: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada tetapi, ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio. Saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.

0: Bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu teteh herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Tetap ngurungoke dila terus. Tetap ngurungoke digoda terus maksudnya. Karena dengan ngurungoke digoda Anda akan punya aktivitas ya. Tidak akan merasakan kebosanan. Mugo-mugo nek sampean tetep bosen salamu dhewe urip kok yo ngasih bosen itu kenapa ngasih seperti kokui ya. Orang sekarang ini cenderung banyak yang stres yo. Stres kenapa? Stres yo digawe dhewe mborao. Ha wong apalah keadaan sekarang. Dila tadi malam itu ngliwati toko sepatu karo toko tas edian. Ramane padahal macet tak kira ono tabrakan dari kejauhan kae ya Gus. Ono apa ya? Ono tabrakan cok ramane kok macet kaya kae. Heh, jebul dong tak liwati toko sepatu karo toko tas jajaran. Tukang parkire mono nek sepak laris ki yo. Apalah ngene parkiran sakenane yo ndalan po dudu bahu jalan lagi. Tapi wis ndalan aspal nggo parkiran. Te ado sing pak liwat macet ngirone nek kaya dilapak ana tabrakan. Jebulno bakul tas karo an bakul sepatu. Taun ajaran baru durung mangkat yo tokone laris manis Tanjung Tirta. Ternyata kuwi dilapak takon ge yo. Emang nek taun ajaran baru ki kudu tas anyar sepatu anyar ngono po ya. Tapi nek jarane dilaku iki cah cilik tok ya.

ketemu karo ponane dilasing dodol macam-macam. Ah, di antaranya kuwi apa lah tumbler kekinian saiki kuwi. Wah, tumbler sing bisa nyimpen atis sedina, bisa panas sedina kotremos, manfaatnya seperti itu. Jarene laris manis Tanjung Tirta, tokone sing dodol kono njaluk iki kiriman iki sedina ngasih ping 3. Nah, kiriman tumbler dikirim esok entek. Njaluk kiriman nek dikirim bedok entek. Bentek dikirim meneh asar. Lho kok tetep markotop kuwi dudu seragam lho ya. Wadah wedang. Sebegitunya orang zaman sekarang. Mula no agak sing do stres. Asalnya priye. Lah kaya kuwi tuntutan ekonomi yang begitu tinggi, kemudian sebenarnya ndak penting-penting amat, tapi dipenting-pentingan ring amate. Ah, yo. Sajane kuwi ora perlu kaya kuwi, tapi diperlok-perloke, yang terjadi adalah stres. Ngomong salah diam salah, stres. Stres wong pirang-pirang lek kaji, ya. Nah, stres ini sebenarnya nek tidak bisa mengatasi secara baik, yang namanya stres, yang terjadi adalah susah tidur, nek jebol cok ndunging dhewe jawabi dhewe. Ah, apa itu stres ya? Musik. Memperingati hari ini, silakan yang ingin bergabung bersama diriku di Ladil Gastro Penyeru Jan Bangsa, Anda bisa SMS WA langsung saja di 0856 4773 1111. Oke, ndolondo prendo metu wono takok kuwi ndo. Mbak-mbak lah sikit londo kae kok saiki ra tau metu ki nang apa, Mbak? Ah, takone Dila. Ndo. Ayo Dila samara yo mbu ora ngerti ya, mosok nyokon bukone sikit londo ra tau metu. Naik metu yo nyong kilingan, ora metu yo kelalen kok kita. Tapi mau kowe ketemu aku. Dolan ning omah tuku bioseven ndo. Dila wes pak kelalen tentang WC tingkat, kowe mau takok WC tingkat. Aku gugu. Sekian lama WC tingkat hilang dari peredaran, ketemu kowe mau gue takok Mimi. Lagene WC tingkat apa ora? Ah, karena bocah gemblung angel toto ya. Untung pendo kowe opolah nang omane Pak Masa ditukari makri ora stres ndo. Ah, stres ini sekarang ini banyak terjadi pada masyarakat. Dan kebanyakan mereka-mereka yang stres itu enggak merasa, ya, enggak merasa dirinya stres. Tapi dampaknya itu dia rasakan luar biasa. Di antaranya tidak bisa tidur, ya. Kemudian sering marah-marah. Ah, itu sebenarnya stres. Nah, pertanyaannya, apakah itu stres? Stres itu sebenarnya adalah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, misalnya tekanan atau situasi, ya, yang baru. Nah, ketika menghadapi stres, tubuh itu akan melepaskan hormon adrenalin dan hormon kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung dan tekanan darah akan meningkat, terus pernapasan menjadi lebih cepat, serta otot menjadi tegang. Jadi, yang namanya stres ini sebenarnya ya umum dirasakan tiap orang, baik dewasa, remaja ataupun anak-anak. Emang anak-anak bisa stres? Lah ya bisa, mulakno sampean dua anak itu diperhatikan ya. Anda punya anak itu diperhatikan. Ojo guru merasa sudah makan nih, ngei kebutuhan, ngei duit cukup, ndak. Anak itu stres, orang tua ora ngerti, barengeng teman, "Wah, kok bisa begitu? Bisa begitu jaremu." Ah, ya. Jangan cuma merasa sudah mencukupi kebutuhan si anak sampai anak stres, orang tua enggak tahu, ya. Jadi, saat mengalami stres, tubuhnya itu akan menjadi waspada terhadap tantangan atau bahaya yang mengancam. Nah, saat seseorang menghadapi kondisi yang memicu stres, tubuh akan bereaksi secara alami, ya, yaitu dengan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Jadi reaksi ini sebenarnya baik untuk membantu seseorang menghadapi situasi yang berbahaya atau mengancam misalnya, sehingga dia bisa keluar dari situasi tersebut, ya. Stres yang dialami tiap orang ini berbeda-beda loh ya. Beberapa orang menganggap ujian sekolah misalnya dapat menyebabkan stres, ya. Tetapi pada sebagian orang lain, dia lancar saja menghadapi ujian misalnya, ya. Jadi pak ujian anak-anak stres itu banyak. Atau ketika tahun baru, tahun ajaran baru masuk sekolah, si anak masuk sekolah

ketika di kelas, dia tidak mendapatkan teman seperti yang dia inginkan. Stres itu ada. Orang baru masuk sekolah, temannya baru, dia tidak suka dengan lingkungannya, tidak suka dengan tabiat teman-teman barunya. Dia stres ketika dijalani aja itu berangkat sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Stres. Kenapa? Tidak suka dengan lingkungannya. Nah ini ya, Anda harus sadari, pahami tentang stres ini. Jadi penyebab stres sebenarnya macam-macam ya. Namun ada beberapa faktor yang faktor resiko, maksudnya yang dapat menimbulkan seseorang jadi stres. Ya Inu misalnya, kok ya Inu ya? Ah, ya itu dia, kok ya Inu. Kok ya Inu deh. Aduh. Di antaranya keluarga yang tidak harmonis, terus peristiwa yang membuat trauma, terus penyakit jangka lama, penyakit kronis tidak sembuh-sembuh, ini banyak orang yang stres ya. Terus kesenjangan ekonomi, lingkungan yang tidak aman ya, misalnya area konflik koyo wana Palestina itu sebenarnya dia stres, kasihan ya. Terus beban pekerjaan, kejadian buruk seperti PHK misalnya atau perceraian. Nah ini bisa memicu seseorang menjadi stres. Nah stres itu terbagi dalam stres akut dan stres kronis. Stres akut terjadi dalam jangka waktu yang pendek dan mudah ditangani. Sementara stres kronis ini berlangsung dalam waktu lebih lama, yang jika tidak ditangani dapat menimbulkan masalah kesehatan ya. Stres ditandai dengan adanya perubahan fisik dan mental. Gejala yang muncul saat seseorang mengalami stres itu berbeda-beda tergantung cara menyikapinya ya. Gejala atau tanda stres ya, di antaranya adalah gejala emosi. Nah, gejala emosi ini di antaranya mudah gusar, frustasi, suasana hati yang mudah berubah, sulit untuk menenangkan pikiran, bingung, perasaan tidak berguna, cenderung menghindari orang lain ataupun depresi, ya. Stres ini selain menunjukkan gejala emosi juga ada gejala fisiknya. Di antaranya lemas, penurunan berat badan atau justru sebaliknya, pusing, mual, diare, sembelit, nyeri otot, jantung berdebar, gangguan tidur, hasrat seksual menurun, tubuh gemetar, telinga berdenging, kaki atau tangan dingin berkeringat, mulut kering, kulit gatal, sulit menelan. Ada juga stres karena gejala kognitif, yakni tandanya sulit fokus, sering lupa, pesimis, cenderung berpandangan negatif, sering membuat keputusan yang tidak baik, atau gejala perilaku. Ya, ini stres ini bisa dibedakan juga dari gejala perilakunya ya. Di antaranya perubahan pola makan, kebiasaan menghindari tanggung jawab, sikap gugup ya, sikapnya itu gugup. Contohnya menggigit-gigit kuku, jalannya mondar-mandir ya, kebiasaan merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Ini stres itu macam-macam seperti itu. Ya, jadi jika Anda sudah merasa stres ya, tangani sedini mungkin. Lah minum biosafan apa enggak, Dil? Minum dong. Emang bisa-bisa dong. Yang penting ya, karena sekarang ini banyak sekali orang mengalami stres ya. Penyebabnya macam-macam ya. Tuntutan ekonomi, himpitan ekonomi, atau karena kesibukan, kekhawatiran yang tidak beralasan. Ini, sekarang ini banyak sekali orang yang stres seperti itu ya. Jadi stres yang paling banyak umum dialami orang kemudian menimbulkan permasalahan kesehatan yang umum dan banyak terjadi di masyarakat adalah kurang tidur. Atau bahkan tidak dapat tidur. Ini banyak sekali dialami oleh orang-orang. Ada orang yang karena khawatir ya, mengkhawatirkan misalnya anaknya mau sekolah di luar kota, misalnya mondok. Ini orang tuanya itu mau melepaskan si anak itu, dia stres berlebihan ya. Dipikir terus mengkonang-konang mangane priye, ngumbahine priye, mengkonek loro priye, dipikir meremet. Padahal ketika si anak itu mau mondok, kan sudah dijelaskan. Nek dipikir secara nalar gampangane,
Wah bocah Pak Mondok ya, nang kono pondokan kan ada pengasuhnya, ada gurunya ya, dititipkan di sana, makannya terjamin. Ha ya, melatih anak mandiri juga selain dia belajar menuntut ilmu tentang agama. Tapi ini orang tua saking sayangi Pak karo anake. Pengine iki Pak melu mondok bareng yo. Nah ngono Pak ngladeni si anak. Nah padahal kan si anak itu juga belum tentu mau kalau si dia pengin mandiri, pengin mondok, makne Pak melu mrono pangladeni kan. Sampeyan sing dadi wong tuwa digawe stres dhewe. Ora bisa turu, ora doyan mangan. Nang kono anak itu rumangan warek ayo kan. Stres sing ngrasa kawae dhewe. Anake nang ngone pondokan bisa turu, bisa mangan enak. Makane nang omah mikiri terus wedine anake ora iso turu karo mangan enak. Ah, kaku maneh. Apa ada seperti itu? Ada. Atau misalnya orang tua itu banyak mengkhawatirkan tentang pekerjaan. Pekerjaan silih berganti, ora entek-entek ngono lho ya. Dicemaske. Apalah aku kesok Pak Kiye, Pak Kiye, Pak Kiye, Pak Kiye, Pak Kiye, terus meremet, dipikir terus pekerjaannya. Asalnya pekerjaannya misalnya laris, dodolan laris ya. Jadi senang utak dipikir kio, bariki Pak Iki, bariki Pak Iki, bariki. Itu seperti tidak ada jeda, pikir terus dia stres. Ketika dia mau tidur aja, dia masih mikirin pekerjaan. Dia sholat apalagi ketika sholat Allahu Akbar. Nah setannya toko kio ngelek-ngelek kio, runtuk kukai, runtuk kukai, runtuk kukai, kukai, terus kukai. Nek dituruti hatinya seperti itu, terjadilah apa yang namanya stres. Sampean mangane ora enak, kemudian tak bisa tidur. Dur, nek wekro irmono malam ini ku tak dapat tidur sebelum memandang wajahmu. Asik kayo anak sabar ora ora so turu ketrap ketrip ketrap ketrip wae bengi tekan pak subuh melek beraktivitas lagi. Nah wae remuk dhewean ya. Jadi permasalahannya ketika stres itu kebanyakan penyebabnya seperti itu ya. Anda yang merasa stres, bismillahirrahmanirrahim, minum Bio7. Kan sebenarnya kalau Bio7 itu fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami. Ini kan sebenarnya fungsi utamanya itu ya, selain untuk pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit. Jika Anda stres, bismillahirrahmanirrahim, ikhtiar minum Bio7. Langkah selanjutnya apa? Beban semua permasalahan hidup mungkin seleh no. Nah caranya bagaimana? Renungi kehidupanmu selama ini. Diam. Istirahat yang paling penting. Karena biasanya orang stres itu istirahatnya kurang. Turu, turun, meripati, kedap-kedip, tidak apa-apa. Tidak usah banyak berpikir. Rasakan saja yo, dirasake awak kok koyok kesel kabeh, rasane kesel kabeh, tapi Pak Turo bisa. Nah inu mana yaitu segala permasalahan, beban hidup, pekerjaan, kemudian beban ekonomi misalnya, mikir ke anak dan sebagainya, seleh no, karena tubuhmu itu perlu istirahat ya, diseleh ke, ora usah dipikiri. Col ke sesaat agar dirimu bisa tidur. Caranya itu yo usah dipikir, wes ndak usah dikhawatirkan. Berusaha untuk menutup mata, turu. Dungo karo Gusti Allah, ya Allah, aku pengin turu, tapi engko tangek ke mana ya Allah, jo turu terus. Karena ada orang stres, aku pak turu tapi wedine mengko nek turu kedarung ora iso tangi mati. Ya ada orang stres itu bilang seperti itu. Saking stresnya omongane ngelantur seperti itu. Lah orang tidur sama orang mati, sebenarnya orang tidur pun mati. Mau nek turu iso bisa tangi meneh, nek mati ora tangis kuwi to rasane kan. Aduh ya. Oke ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Minum aja Bio7 untuk Anda barangkali yang selama ini susah tidur karena banyak pikiran yang jelas ya. Minum Bio7, bismillahirrahmanirrahim. Minum Bio7, tidak usah banyak pikiran. Dicoba, dicoba, dicoba.
dicoba, berusaha ya, mek bisa turu usaha, ora usah mikiri apapun ya, yo tidak usah mengkhawatirkan apapun. Cul kayak ngabes masa bodoh. Rasakan tubuhmu capeknya seperti apa. Orang tidak bisa tidur biasanya itu capek ya. Dirasake capeknya wis asa mikir apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sambi sampean Pak maca Quran boleh, Pak berzikir boleh, Pak solawatan boleh. Mudah-mudahan mengko angop ngap-ngop bisa tidur. Sepenting minum biosepan bisa Mbak Dila, insyaallah bisa. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, satu lagi yang paling penting, jangan lupa kalau mau beli biosepan, beli selalu biosepan yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Nah, itu biosepan sudah ya. Terus yang selama ini suka minum madu, sekarang beralih belinya Vitosa madu pahit saja. Ini komposisinya lengkap loh ya. Vitosa madu ini ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, akar pasak bumi, juga tribulus yang manfaatnya luar biasa bagus untuk kesehatan, juga untuk pengobatan. Di antaranya untuk asam urat, gula darah, mengobati rematik, kebas tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, juga mengobati pegelinu pada pinggang, pundak dan punggung, untuk lambung, kolesterol, batuk, stroke, kesehatan jantung, menghilangkan bau badan. Bismillah, beli yang asli selalu hanya di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotik-apotik yang Dila sebut, Dila rekomendasikan setiap siaran ya. Untuk Anda yang bermasalah seputar mata, bismillah, ikhtiar pengobatannya dengan minum Netra Care ataupun Ainu Care kapsul untuk kesehatan mata. Sudah. Silakan ya yang mau bergabung hari ini, Anda bisa SMS WA di 0856-47-73-11-11. Sigit Londo, Samsudin, Said, Kilian, Bapak ya, Dini, Pak Saunguna, Prancis. Kono, do, Prindu Sidone, Wespina, Lopo, Durung, do. Aku kira seneng banget, ini orang buku nih, ya. Hadir mi di edisi panas nakal, dihiasi sejak dingin nakal aku we. Wayah atis kok ye, mantenanya ropora kerap nibak ke nyambelan mi. Ay, emangnya kuwe ya, ngarang maneh. Nyambelan sambar dunyo kok kaya longko sing duwe mi. Anjuda CB malah duwe ini sambelan, apalah nyambelan sambar ngeledek kok. Ah, kok kira kena warotan dia biasa kok. Oh. Kalau ring omah piwur nyambelan geger. Ono nyambelan dipoto, apa-apa serba dipoto. Kurangan kawean. Pernah ini aku tuku mobil warna hijau alum godong kaya mas-masan kae. Pantes porami, pantes ando. Kowe kan kaya londo. Jarene kowe kaya londo. Londo ngusungi gabah apa. Pantes baik. Mobile pas nggo wong loro. Yo. Longo-longo ada apa? Oh, bisa sambil lotrean nang jero mobil karo perjalanan. Yo. Lanange nyupir, wedoke sambi iris-iris dondong apa salah. Tuli nyambel, ah gampangnya por mi. Yo pernah, yo aku pingin kan. Omay akeh, perine omay nang ngendi bayono. Pangeran bertopeng, omay si jibe jembar. Lawange kamar kuncine anggo mas. Opor-opor, yo por. Por, pokoknya doa karep-karepmu. Karang omahe Pangeran Bertopeng iki sik dibangun sing luwe awik maneh bejane dadi anak kos beberapa bulan ke depan. Yo. Kose nyaman kok kae yo. Iya, pemandangane apik. Awong liwat ora mandek-mandek, tur ana wadah kerupuk nang pinggir dalan. Mbok an wong liwat pingin kerupuk men jupuk dhewe. Yo ndok. Ayo, kae pancen kok. Apa lagi nyediane kowe khusus ya? Nah, kasur pijete mas-masan digoreng kosan apa dikoske dhewe nang Wonopringgo ya. Biasa ge, takok dhewe karo mas-masan. Kelingan ngono kasur pijet digoreng kos apa kon kos dhewe. Ah, ditinggalan do. Kasur pijete mas-masan kon ngekos dhewe yo. Kos-kosane nek esok full bakul diiter. Ya bakul getok, ya bakul gebrial, ya bakul kincring, ya bakul kembang pari, ya mencintaimu ayo. Ah, Didik Peyang B, wis duwe omah dhewe B, ngono sih. Didik Peyang B wis duwe omah dhewe B, engko pengin ngekos nek wis duwe tuan putri ya mi, po yo. Ala pernah wis po di Didik P yo.
gawe omah nggugahi bojone, bojone malah adol moridi yo. Omahe didik peyang iki kamare ombo. Lemarine ana telu, nggo wadah pakaian siji, nggo wadah sepatu bali sing wis do bodol siji. Lagian. Lah wong sepatu bodol kuwi ndadak disimpen ing ngopo? Karang kowe ndo. Sepatu bodol buang pe bar-bar ngopo? Waktu kok lemari dhewe. Sing siji nggo wadah ciki-ciki karo amprut nggo cemilane ami yo. Didik peyang bocahe sregep kerjane. Kiyengan nek bal malah bales sing ngoyok didik eo nek nyundul bal bisa nganti setengah jam sih. Silae kopior kaya kowe mang le. Bale sih mumbul-mumbul nang diase setengah jam po. Muga-muga didik men cepet menemukan tuan putri maneh mi. Amin. Wes ndisik mi yo. Barwe aku diwoco aku pak ngeterke dekuat bakul ciki ngarep nggo kukae. Pak tuku radio anyar asale wingi radione ketibanan gas LPG nganti mengkelong kaya setange PDME kok. Apa ya? Radio-radio ketibanan gas LPG. Ya ya nek mengkelong tok setang PDME iki sing apik ya nduk, sing bentuk berarti ya. Oke nduk. Salam go kae Mak Rindu nduk. Lah kowe apa lah? Seprono seprene iki ana usum bal iki kowe masak-masak isi uto tukaran karo Mak Ari pola ndu. Nyong mending Pak Kepo iki yo. Oke. Lanjut lagi. Popo ye. Putri Anna di Pawaden absen saja Mbak Kaji. Moga-moga Mbak Kajine sehat selalu. Ben bisa siaran tekan tuwa rasa pensiun dhisik kok yo. Pokok suaramu semangatku. Alhamdulillah tiada hari tanpa ngrungokke sampean. Ayo iso ngantuk Kae koyo ayam Pak disemplas sih Mbak Kaji. Salam semangat-semangat aja semangat-semangat tir we. Jare dong cemungut. Etian put biar asik yo. Ono sambele kok kene barang enak guys gone anget put yo po. Oce, kono margono absen bekaji cik kemis. Aku rak krungu jali teng kuwi aku. Krungok kene kedarung turu sih bekaji. Teng critane balane teng lakon iki priye? Lah kowe niki priye, Gun? Kono margono walah. Cerita-cerita kon balani mana ya jali teng wis sungkanan, nurus sak dawan-dawan ngawur kowe. Aduh. Apa mana jalan teng cok senani ibu ya, ibu kok ibu dudulah nang gemak kok ya. Ya mene tak kok dudulah baik, jalan teng ya mene cok isi nguleni gandum, ngerajangi kobes, karung ngerajangi jagung, karung gawe bibit es teh jumbru. Ya wadang, orang mertake dino kemis ya, saya po, ibu isi kumpulan sekolahan. Dia langsung asah-asah untuk piagam penghargaan malah sering itu malah asah-asah disek liat itu dimek jeng-jeng kolkasnya lawangnya sengkle pak banteng piring cari eman-eman asah-asahnya saya karena menggadaikan harga diri ramer tak kegon. Selamat siang Mbak Adil, perkenalkan pendatang baru ya. Aduh, lagi sopo pendatang baru rano namane. Dedolah absen Mbak Kaji. Yo pancen Mbak Kaji, kae tonggoku ono anake mondok. Ditiliki saben dino. Apa yo? Dedolah, lah mondok ditiliki saben dino, mondake nang tonggone padhe. sampean ki ngawur ki. Lah yo. Ana tanggoku, anake mondok ditiliki saben dino. Lah iya, kok bisa niliki anake mondok saben dino iki? Mondoke nang gone tanggone pok, Dek. kaya tanggoku ana anake mondok ditiliki saben dino. Lah akhirnya yo anake ora betah. Dong ditiliki melu bali. Kan karang wong tuane iki ngawur. Tiri bendino, ya anaknya betah bener lah.
Mangkret dong ditilih anake melu bali. Tapi ono Mbak Kaji tanggoku juga anake betah, yo ora tau ditiliki Mbak Kaji. Diculke cul. Tapi dong liburan Bali kok bocah kluwes. Apa ya deh? Diculke ada cul. Tapi dong Bali kok bocah kluwes. Terbali rambutnya mabut-mabut. Awes kok itu muni akeh Mbak Kaji ah. Tor rambutnya gendel angel disisiri. Ah kok ya rambut gimbal. Aduh. Deh. Jan-jane anake mondok nang pondokan apa mondok nang pasar, Dek. Ya tanggamu. Aduh, kaku mana, Dek? Kuwi tanggone sampean sing dicul kethok dong liburan Bali bocek luwus tur rambuté mawut-mawut, tumone akeh, rambuté gendel di sisi angel, kaya rambut gimbal kuwi mondoke nang pondokan apa mondok nang pasar, Dek. Oh, dadi kaya ku ya. Angel-angel ya. Berat-berat. Ya pancen kuwi. Oh, aun dilambek Pak Mondok kabeh mbek sungkan kok ndak irano senangisi aku bendino. Mama! Mama! Langsung dina nak undang-undang mama-mama pengen satu sila dong. Sing gede. Pak Mondok nang gonter. Iya. Aku ibu dina rano senangis. Yo. Situ dara situ Mondok. Aduh, apa cek yang isi SD nyala Mondok. Tak pikir-pikir Mondok nyurano saya undang-undang mama karo nangis. Aduh, kaku ah. Aku Mbak Unik na bengkel Vespa M Tafsir Mbajang melu asen biya selangkan biya. Oh ya, oke ya, sing jelas sekarang ini banyak sekali orang yang stres ya, tapi stres digawe dhewe ya itu. Yo tahun ajaran baru seperti ini juga banyak orang stres karena butuhannya dhuwur. Ah, teng-teng nyorak ngomong iku lho teng. Kebutuhan tinggi, tinggi-tinggi sekali di anak-anak ke ngono. Wong tuane stres, nek bisa aja stres ya. Jadi lakoni saja hidupmu apa adanya ya. Jangan terlalu menjadi beban, seleh ke segala permasalahannya, pasrah ke karo Gusti Allah saja. Yo, nek merasa ndak kuat, seleh ke saja. Ya, jangan di anak-anak ke, jangan menteng-menteng harus seperti itu. Karena yang stres dirimu. Kalau udah stres, sudah. Stres yang LKB. Hidup itu terasa tidak ada indah-indahnya blas. Padahal hidup itu indah loh ya. Oh, maka dari itu, lepaskan segala permasalahan. Bila saat ini Anda stres, ya, Anda bisa minum Bio7. Kalau tidak bisa tidur. Bismillah, mudah-mudahan kedepannya seterusnya itu bisa tidur dengan baik, ndak ketang-ketang, tidur cuma 2 jam atau 3 jam, tapi kalau bisa tidur secara berkualitas itu jauh lebih baik. Oke. Atau Anda bisa minum fitosamadu pahit loh ya. Beli selalu fitosamadu pahit yang asli dengan harga Rp190.000 hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di pusatnya Bio7 Pekalongan. Yakni di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Muri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis. Masuk gang rumah pertama gerbang hitam. Bisa konsultasi sama Dila, bisa datang aja ya. Kalau Anda sakit di mata, mata rabun, mata remeng-remeng ya, atau keluhan gangguan sakit di mata, bismillah, diikhtiari dengan minum NetraCare ataupun Ainucare kapsul untuk kesehatan mata saja. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Muri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang senantiasa Dila rekomendasikan. Yuk di mari-mari stres dulu ya.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Kasri.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
2: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat nggih, nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
2: RT Sekawan, RW 10 ya. Bisa
1: mendengarku. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo Bu?
2: Pengaturan punggung dari sukunya
1: gini-gini. Sampun diderita berapa lama Bu?
2: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan gini-gini ya. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7 niku ceritane pripun?
2: Mireng radio.
1: Terus jajal nyoba ngoten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekeco. Sepuluh botol jenengan lagi merasakan enak ngoten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane?
2: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saat itu, Bu. Pun sembuh, ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Bio 7 niki. Pripun monggo.
2: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa Bio 7 ya, alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
1: Sebelumnya rin nampak sulit Bu?
2: Sulit sekali.
1: Jadi sebelum minum Bio 7 nampak itu kesulitan. Saat menika pun sekecok. Nggih. Ngoten mawon Bu, cukup. Nggih. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa, nggih. Dan akhirnya alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
0: Inspirasi Abses. Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Bu. Selamat pagi Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Kulamian dengan sakit di rinta safario. Sampun di jenengan periksa akan teng masjid. Sampun hasilnya katus pulih. Terus saya kangen operasi. Terus kalau juga kulo dicoba saya kubat Bio 7 satu botol. Niku itu niku 15 tetes. Iya. Sore 15 tetes. Pengale. Terah gelas. Iya. Tentang perubahannya kok. Tidak kerasa penak. Iya terus macam niku penyakit niku. Asmane sinten Bu? Bu Priyanti. Juga Melangi, jadi gede, berjob di Negoro. Berkat Bio 7, alhamdulillah, pulau sampun waras. Terima kasih Bio 7.
0: Nantikan kisah menarik.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo. Jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu.
1: Nggih.
2: Kaki nih kaku-kaku, kebas nih.
1: Kebas kandel nge. Mati rasa.
2: Ini buat terus mati.
1: Paling nih. Pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol. Pinten-pinten nih kunjengan.
2: Tangannya ke kali dosa dinten telas.
1: Oh ngaten je.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah dihitung tenan. Roli kur dino guys. Je mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo. Anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah. Mat ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
2: Insyaallah.
1: Sehat saged mangke nopo menika makaryo kanthi semangat.
2: Je.
3: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak.
3: Dengan Ibu siapa ini?
4: Ibu Siti Nurbaya.
3: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
4: Beranggan, Kecamatan Tilweh ya.
3: Masuk Kabupaten Kediri
4: ya? Iya, iya.
3: Umurnya berapa Ibu?
4: Umur saya 47.
3: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
4: Iya.
3: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
4: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat Mbak.
3: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Ya, udah lama, hampir habis 3 botol.
3: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
3: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
4: Dari radio Mbak.
3: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
4: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
3: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
4: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
3: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya, sampai jumpa.
5: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu 1 tahun.
6: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio 7?
7: Sudah, 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih sudah sembuh ini total ya. Terima kasih.
5: Nantikan kisah menarik lainnya.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmo sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsal, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit nggih.
2: Nggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Lah niki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
2: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duka tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku.
1: Lah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuat sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek neng kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Oh,
2: nggih.

0: ayo tetap goyang goyang
1: di Goyang Dangdut Rasika
2: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Yo, mari-mari yo, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tetes sirbal modern, ya. Yang penting jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 setiap harinya, karena manfaat minum Bio 7 itu banyak sekali, diantaranya meningkatkan metabolisme dan ekosistem enzim, mendorong regenerasi sel dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, juga membuat awet muda dan berenergi, ya. Bio 7 ini insya Allah bisa membantu mengatasi lebih dari 70 jenis penyakit, diantaranya sakit mah, lambung, asam lambung, diabetes wasir, diabetes komplikasi, darah rendah, asam urat, anemia, kurang darah, rematik, asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing batu, TBC, flek paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain. Ya, sepenting bismillah belinya Bio 7 itu harus yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7 di bawah tulisan ED. Expired date, ya. Oke ya, beli juga selalu fitosamadu pahit untuk konsumsi sehari-hari biar tubuh Anda sehat, ya. Ini bisa diminum untuk daya tahan tubuh, juga bisa untuk pengobatan, ya. Terus kalau netrakan ataupun ainukar itu bentuknya apa? Bentuknya kapsul, ya. Kapsul Ainucare ataupun Netracare ini bagus untuk kesehatan mata Anda, terutama untuk Anda yang selama ini mengalami gangguan dalam penglihatan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di pusatnya Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis. Yo, di mari-mari yang sudah bergabung di 0856 4773 1111. Mbak Eka Nang Gembong Kedunguni, halo. Selamat siang Mbak Dila. Saya ini pendatang baru, ya, biasa ngrungokke acara Digoda Nggal Dino. Aku krungu siarane sampean ono piknik kering dieng. Aku ki jane ki pengen melu, Mbak. Lah kok sampean pesertane wis ke Bekasi? Lah kene pendaftar ya ora iso. Ah sampean ku nek anake aja cepet-cepet ta, Mbak. Kok anake aja cepet-cepet, Mbak Ika, piye sih? Ini bukan nganake cepet-cepet atau enggak. Kan memang dilakuin nek nganake piknik, ya. Tawara-wara toto, ayo piknik bareng. Jan-jan iki dile ora anak ke piknik. Cuma ngomong tok, ayo dondelek ndi dondelok ndiyeng yuk. Ndelok salju ndiyeng mumpung wulane si atis-atis ngene. Nek di sini hat atis, nang ndiyeng kono membeku. Suhu minus 6 derajat Celcius, ya. Setiap di bulan Juli sama Agustus, tapi di tahun ini di bulan Juni itu sudah mengeluarkan salju alias embun es, embun upas nek wong dienge kono ngomong. Itu udah mulai keluar. Jadi kan dilagi gur orang anak ke jan-jan iki ngejak totok, "Ayo do piknik ring dieng yo." Responnya banyak sekali. Do WA kabeh. "Ayo Mbak daftar ngono, ya." Nah, Dile juga konfirmasi dulu ke Dewan Suro Dakian, yan priki yan padangke ora karo Kaji Gundul, Kaji Bai. Tangkat kepora ge yo lanak nyong kan loro peserta todo. Ayo sepak do melu sapa? Mari kita piknik bareng-bareng. Lah biar mengko masalah armada dan nanti semua muanya ben diurusi karo sapa? Ada kian karo Baim. Ngono. Ora cepet-cepet, Mbak Eka. Jan-jan nih, Mbak, aku kuwi pas krungu sampean Pak aja-aja piknik ring dieng, aku kuwi sik ngomong karo an bojoku, Pak melu lego apa ora? Karo mengko ngejak jali teng, jajal nek dibayari gelem mangkat apa ora? Asale kan sampean pasiaran juga ngomong si Blek Pak ngejak Mbak Mira, lambukan jali teng dijak tapi tak ngajake jali tenge totok Mbak ora sak prana. Ayo. Ah, kau kuwi ae kak yo. Sampai ini siapa tak kau bujuni di sini. Lego apa orang? Pak ngejai jali deng. Pak dibayari jali deng toto. Mending orang si ji. Or, Joko Dakian pak ngejai si Cita. Dasarnya si ji setugel separuh gak Cita. Kau kui ya. Ya. Jadi sampai kurungu Mas Blik ngejai Mbak Mira. Ya kan kudunya kurungu juga lah. Si Sopo Dakian pak ngejai Cita tapi bayarannya separuh. Ini nek ono kuota ni, ono urung tek pendaftaran ni, sampean pak ngajak jalideng, kau kui, ya pak bayari kabeh jalideng, tapi jitu toto rasa perana, kau kui member kui, nek ngajak jalideng toto, ya coran to ibu jalideng, ibu jalideng to gondeli, bagaimanapun dia sering disia-siakan po, oh, terima yang pandu mo ya, ibu ditinggal cowok kan jalideng ditinggal ibu tau biasa titip anak. Aduh yo engke somane Mbak Eka ini aja peserta udah full langsung anu ya. Go kapan-kapan maneh teng jalideng ki teng Mbak Eka nang gembong kedunguni teng. Jarene Pak ngajak kowe nek isi ana kursine teng. Tapi ternyata sudah habis karena siapa yang mendaftar dulu dia yang diprioritaskan. Sing daftar renteran-renteran yo tidak ada cadangan ya ora ono ya habis gitu aja. Oke Mbak Eka, terima kasih engkesok maneh yo. Tujuannya ireng ngendi mbuh ya. Nah, ini juga yang daftar piknik jangan lupa dipersiapkan dari sekarang ya karena sekarang musimnya masih musim dingin nandieng suhu bahkan sampai minus 6 derajat artinya membeku ya di sana ya persiapkan mengko kudu nganggo sepatu sampean kaos kakinan sepatunya sepatu tertutup koyo sepatu olahraga aja sepatu sandal ya nganggo sepatu tertutup itu untuk apalah sikilane antis itu ben anget ya di sepatu nih. Terus jaketan, kelambine dirangkep-rangkep enggak apa-apa. Yo, nganggo sarung tangan, itu disiapkan segala sesuatunya ya. Karena dia juga udah pernah ke sana saat esnya membeku, daun-daun banyak es batunya, itu dia udah pernah tahun 2018. Wah, atis. Dilangin apa aja enggak bisa tidur di sana. Wah, atis, selimutan kuaplah telu isi utuh atis. Atis banget ya, jadi silakan dipersiapkan dari sekarang. Terus nganggo kupluk, sirah, nganggo kelambi dirangkep telu. Sebenarnya atis ya, dingin ya. Kemudian sepatu, kaos kaki, sarung tangan disiapkan semuanya. Karena ini jarane Kaji Gundul tujuan pertama mau ke Sikunir dia turun-turun tahu Sikunir ya. Meskipun saya sudah biasa sekali kendiang, tapi saya belum pernah jalan-jalan sampai ke Sikunir belum pernah. Tapi jarane si Baim jam 4 itu wong rame munggah prono kabeh ya. Ya mari kita lihat bersama saja. Mengkon wis perlu Sikunir mudun ndelok apalah es membeku di pelataran Candi Dieng ya. Oke, sabare muter-muter mengko ya tujuannya bisa kita bahas bareng-bareng selama perjalanan ya. Enak bojone Ari Ontana kampir absen Bu Haji apa nase kok pol nemen jare sapa. Alhamdulillah ketemu dina setu pocongan-pocongan bos. Bos aja lu ngendi sik ki urung rampung. Biasa bosen Pak mocoki palang minggat kok ki po. Mbak enak. Oke. Oke. Dewa Ut segaleng wetan doro wadil Mbak Dil. Dewa Ut awet isu nembe adus bisa notok si Mbak Dil. Sampean aduh deh sampean kok ya adusnya sepisan totok. Dila hampir siap hari adusnya ping telu. Wah ya ping telu Pak Subuh adus. Mengko jam 10:30 adus. Pak Marif 5:30 adus. Soalnya nek adus sore ini udah mendekati Marif kan soalnya sumu. 6:30 nera 5:30 kurang 5 menit. Itu deh lah sampean kok sepisan totok. Aduh. Kopetan ada deh, so sampai nih usi ukur-ukur wong jahit. Deh, sampai nih aduh sepisan kini usi ukur-ukur ibu-ibu itu jahit. Kita terus pergi deh, serang-serang tukang jahit itu rong atus. Malah watul, dewa utawa tesok nombi aduh sepisan si Mbak Dil. Pak aduh isu-isu hewane atis poyo. Jare wong tua nembian atau dulu kui. Jare nih jik musim podo kembang apa ke isik musim podo kembang Mbak Dil si musim podo kembang pergi ke maksudnya ke termasuk durian, pelem, encem, badil, cara sopo. Awang nak pelem ki bisa dikondisikan no, ya. Dia bisa dirangsang untuk apalah apalah berbunga, berbuah itu bisa dirangsang. Nanas lebarang itu kapan dia mau di mek ngembang itu disemprot mek ngembang. Ngono dia nek durian ora ta, itu ada musimnya. Yo enceh Mbak Dil. Pancen iya sih Mbak Dil, wet peleme Dewa Ut mburi omah padha kembang, durian napa padha kembang apa ya dia? Sampean duwe durian adek. Mburi omah pelem karo durian wis sampean apa dudu deh. Nek, hah? Aduh nek tetangga angel lah. Maksudnya mburi sampean ana kembang durian nek nek durane wah, kena parane dia kok kuwi lho. Arane iki jare ngono sampean iki melewati lembah dan sungai po kuwi kan korup ono sing apa dituju deh. Tapi durane ora tau dadi Mbak Dil. Umbruk alias rogol terus umbruk. Aduh bahasane umbruk. Panas tapi ini dingin-dingin atis ya Mbak Dil. Hehe ora. Ora hehe deh. Tapi durane ora tau dadi. Duren gitu yo, jarane langganane Dila, duren itu kudu dirawat deh. Apa-apa yang dirawat mesti dadi ne deh. Anak delok kita tok jarane durene wong nyu delok kita tok dirawat yo, ora pak metu. Bahkan durennya berkembang banyak pun, kembang duren iki metu akeh. Dila pernah rawat duren kembangnya akeh. Gol. Godhong karo durene koyo akeh kembange kok lho ya. Tapi rak dadi siji-siji yo. Ngembang tok grembel. Kaku ah. Baim, absen keri Mbak Kaji. Bener kandane sampean sih Mbak Kaji. Iki ndieng ngenes 6 derajat serius kok kuwi. Iki ndieng ngenes 6 derajat serius. Cok engko nang ndieng koyo nang jero freezer Mbak Kaji. Yo Baim, pokoknya do kate sen kape tanggung jawab kowe. Aduh. Mulane ke sing do melu piknik ning dieng jangan lupa disiapkan ya. Mengko nek mangkat nganggo klambi sik kandel-kandel rangkep telu ora apa-apa, rangkep 6 ora apa-apa ya. Jangan lupa pakai sepatu. Pokoknya dia pesen pakai sepatu, jangan pakai sandal ya. Pakai sepatu kaos kakinan. Karena saat itu nek nganggo sepatu kuwi luwih mending ya, sikile kuwi ketutup. Jadi ora atis. Ya. Jadi iki ndieng ngenes 6 derajat serius. Iya, Im. Coke nang ndieng kok nang freezer ho Bu Kaji. Nyong Pak tes kulit tok jajal kulit tipis ki engko moplok porak nek kate. Aduh. Kok kowe? Kowe panyacak kulit jare imo paling dhewe panyacak kulit, nyacak kulit tipis nggo gawe reng dieng kowe mengko moplok porak nek kate. Awan hitam wis ora tau metu. Nek ngrungokke ngono cok dieng ngekek-ngekek iki, Pak jajal kulit atau tes kulit tipis nang dieng moplok ora. Ya, kita tes aja deh, Im. Ya, yo. Kakang Prabu nggandulor. Absen Bu Kaji.

Ketika dilapin roh armada nih, kalau dagian dikirimi foto nih, kalau dikirimi video nih, kaku mana nih, nili hasilnya ora kayak itu apalah kayak video nih toto, kok gue jadi kita komunikasi aja lewat HP Kakang Prabu, jadi orang ngerti ya, lah paribasan mengko dagian daftar ke cita. Cita mengko njego ana dingle apa lesen ra apa-apa nek panjaluk pangku mek dipangku dakian pak ora tekan dieng. Iki sikunir jam setengah pituan. Iki sikunir jam setengah pituan wingi Jumat Bu Kaji. Nek pas bejo yo amazing. Nek apa sih oleh kabut apa yo aku sih apike apa Bu? Temen pokoke Bu. Sikunir jam setengah pitu edian lautan awan. Iki foto mumprono apa Bu? Saya Bu tak zoom. Tak zoom. Tak zoom fotomu apa dudu Bu? Tapi tangsene aku kelalen wajahmu Bu, nyawer aku sepisan terus Bu, kok sik tuku asinan Bu aku Bu. Aduh. Kok Saya Bu tak zoom Bu. Iki HP-ne mending lain sih. Saya Bu, wingi dina Jumat apik temen lho. Lah kok orang nakuannya Bu edian api epol setengah itu ke Gunung Sindoro Sumbing kata api epol yakin anyong pak niat pak Omprono ujiannya pak melaku nara pak nopo ojek carane bojone Baim ono ojeknya carane ya nek mbiyen isi di lareng di reng Bromo kan aku nangkono nopak jaran saya nopak jaran aku karo Mbak Bita liane melaku kabie nyonopak jaran ketrip kok ayo aku nembe operasi jare mbare ini pokoknya nang kono repot iki ditinggal ora entuk repot gara-gara baru operasi tak sawang iki lho kok ketrip koyo kae pas waktuku Taman Nasional Bromo masih ditutup jadi kita piknik pun ndak masuk ke taman nasionalnya tapi tetap kita melihat pemandangan Bromo tuh naik ketrip wis cedak mung ketrip wis aku suka numpak jaran kok mengkat dengan makatan dia nyoba pijat tu. Aduh, ya Abi epok ibu yakin kau ini pas mana Pak Bu? Orang apa sih ibu? Okay. Jadi tang bojong kerungu wa aneh Mbak Eka pak ngejak piknik reng dieng bareng warga Ciade enyong terharu sih bukan? Iya tang mangka, notang ke Pak Dangkat, ketang. Nek kursine tidak habis Mbak Ika apa ngajak bojone apa ngajak kowe cek wae ditanggap totok teng turut ndalan nggo lucu-lucu tapi Mbak Ika tak kandhani yo jali teng nek nulis WA kaya kepo nek ketemu wong iki ya kok kaya totok lah Bu bisa lucu ora ora paham yo kaya londo padha bae wong nduk penasaran karo Sigit Londo wong kaya apa sih mbak kok nulis WA ki lucu ya wong iki ya kok kentontok ora lucu sama sekali blas ya nek ketemu ora lucu sama sekali dia bisa orang lucu jane iki orang lucu ya dongengane ya kaya setengah sungkan oke lah tapi nek dakian ki ya padha bae dakian ki padha bae dakian ki ya nek ketemu wong ya menengan totok ora lucu tapi nek dongeng klenir ya aduh panah nggak cari teng toto Mbak Eka kok kapan-kapan teng ke tapi Mbak Eka karo bojone pak ngajake kue toto teng ilo ke nek mengkono piknik kue pak dijak kue toto teng ora sak peranak jane teng kue pak bisa apa teng pak gelem apa ora ke rani kok nyopak ngeleng-ngeleng ke Mbak Eka apa ora tak save nomere ngono ya oke. Dari dakian, alhamdulillah je urip dil. Ayo yan, Dewa Ut ngenyis dil yo. Kapan cita bisa ngenyis? Muncul acit. Cit ke cit. Dari dakian, kapan cita bisa ngenyis? Muncul acit. Kacit kok muncul cit. Go Dewa Ut. Aku nandur wit kok kembang terus deh. Kok ora metu buai? Kembang terus. Jebul aku salah nandur reok deh sing tak tandur wit kembang melati gimana kadang kok nandur kembang olop nggo cita aja kelalen cit nggowo rangkepan sing dobel cita pihane napa sing dobel cit ben aja beku aku iki ngising-ngising diwaca nama-nama aja

transit. Gawe rangkapane sing dobel sih to, pihane napa sing dobel sih to, ben ora beku. Beku awemu ya. Aduh, kaku. Ah. Lanjut lagi. Itulah absen maneh Mbak Kaji. Iki mau esuk sing pendaftaran anyar mlebu SMP do mangkat. Koyone pembagian kelas Mbak Kaji. Poyo lagi dino po. Setua pembagian kelas biasanya ada Senin no. Mangkat anyar-anyaran koi de. Lah anak mangkat yo anak ejaliteng yo mangkat Mbak Kaji yo. Ah, anak sampean sing gridil ka po de. Lah mau anak ejaliteng kok melakukan jinjet-jinjet sih Mbak Kaji. Lah dong tak takok isi. Oh sing Alfarisi yo. Ah, oh arane Alfarisi. Si Alfarisi, kowe nang opo kok mlakune jinjet-jinjet kuwi? Eh, lah kok jawabe malah kaya ora nduwe beban sih Mbak Kaji. Iki didolah sepatu anyar, jare bapak kon mlakune jinjet, arep bapakne geblek. Sepatu anyar malah kon mlakune jinjet. Awang jare bapak, "Bi, nek engko bali dek sekolahan, sepatune kok nyangking, jare sepatune ben awet." Iki aku karo nggawa sandal jepit ditulah. Nggungko baline astagfirullahaladzim. Sepatu anyar. Gawa sekolah mengko baline kono aja nganggo ben awet. Iki nggo sandal jepit ditulah. Nggungko baline tur jare bapak maneh engko sepatune dicangkeng aja diwadahi tas. Awong tase anyar kok ndak suwek ta ya. Angel. Angel dong. Peraturane nggo gawe kowe dong. Angel. Ya, sepatu anyar kon mlakune jinjit bali ning kok nyangking, skor kon sandalan, ora entuk lebok ke tas, asale tas anyar engko ndak suwek dong. Aja dinggo bae genangel. Ana ngono jare dong. Ah, kaya wong tuwa jaman biye. Ah, ra melu-melu deh. Apa ya dong? Ah. Terima kasih ya untukmu dan semuanya saja masih kita bersama di Goda di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio7 Jamu Tetes Herbal Modern. Bio7 juga bisa untuk sakit gigi lo ya.

0: berperma dovel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri. Itu agak semut, kayak kesemutan itu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya, beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paringasma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sakmenika pinten, Ji?
2: 43.
1: 43 taun. Jeneng keto enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalau Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menika, Ji?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
2: Ya sesak. Napas sesak.
1: Makane sesak
2: iya. Ji. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
1: Oh, ngaten ngunjuke sinten kaping pinten?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
1: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
2: alhamdulillah.
1: Ada obat dokter enggak yang diminum?
2: Enggak ada, enggak ada.
1: Hanya Vitosa Madupahit.
2: Hanya Vitosa aja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin, amin.
1: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
2: Iya, itu betul sekali.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
2: ya greng.
3: Alhamdulillah. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika bersama Dila dan Bio 7. Asli potone Prabu sing dikirim wingi ke dina Jumat. Wah, piye pol si kunero. Dila biasa mlaku-mlaku ki nek esuk. Yo, bismillah. Yo pok mek aja ngempos. Nek Dila biasa olahraga sampai sikile ngapalan ki mlaku ki wetengen yo, jejer jempol kapalan ya. Tapi apik ya terbayar janji pemandangan teko ki muga-muga entuk sing gambar koyokmu buku wingi yo. Mlakune ngos-ngosan nang semodok ngempos paling setengah jaman Bukaji. Lah wong jam 3 nang bukit Sikunir koyo nang pasar kok. Kuwi cius Bukaji. Yo nek pas cerah yo ora pengin mudhun ta apa yo yakin napa yo. Yo kok pasar yo Mbak Imbe ngomong jarane Jawa Patisu kok nang pasar ramene po. Ya kita lihat bersama saja. Mudah-mudahan sehat lafiat semuanya ya. Jaga kesehatan. Dema Elia selalu kedinginan. Absen aja siap-siap natake bocah Pak Mangkat mondok engko bengi nang Solo. Jalukane warna-warna bukan sih bener, anake sampean pinter. Bapakane bas nebas lapangan ono bal antar kampung kok jaluke sih warna-warna pinteran sampean berarti deh. Iki magia wis diundang simbah sih Bukaji. Apa ya? Awang saiki nampu wis diundang simbah. Cuma neh wong simbang kae gerung pantes diundang simbah. Nek dinggone seragam bisa pantas kok so. Cah sekolah ayo pok papi didolo didolo apa ya masih sul pok ayo wis dudu simbah ya beres sampean padha wae yo natake bocah mangkat jalukane bener sing warna-warna bapakane bar kuyo bapakane bar panen panjalu om dakian tapok ndlemeng alias nyamnyem. Cita bayar sampean separo, bayar aku separo om. Kok didun ke linggo separo, ndiyang separo om. Gimana ke, ono-ono ada dongengan. Emang cita cewek apaan, pak dundun ke kue om, astro. Pak dun ke linggo separo, ndiyang separo. Untung cita ini rak kerungu. Naik kerungu cok jeblok-jeblok, yo. Salam sehat bersama biasa pendila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan yang digelar Jumat malam. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD secara bulat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027, serta penandatanganan fakta integritas antara Bupati Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan. Persetujuan terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporannya, Badan Anggaran menyimpulkan bahwa secara umum realisasi APBD tahun anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Meski demikian, DPRD meminta pemerintah Kabupaten Pekalongan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK serta terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan, meningkatnya tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat menjadi salah satu indikator meningkatnya keseriusan DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2: Yang pertama, tingkat kehadiran meningkat sesuai harapan dan himbauan panjenengan semua. Ini kami kerja keras bagaimana agar kehadiran meningkat. Kemudian yang kedua, pembahasan detail pertanggungjawaban bupati ini ternyata semua fraksi secara total menerima, karena dipahami bahwa turunnya WTP itu tidak berarti bersih dari OTT, kan gitu. Bisa jadi WTP tapi kena OTT kan kena. Nah, kita memang ada kinerja yang perlu diperbaiki sehingga turun dalam pengelolaan.
1: Selain memberikan persetujuan terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2025, DPRD juga menegaskan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah akan terus diperkuat. Untuk mendukung hal tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berencana meningkatkan kapasitas seluruh anggotanya melalui pendidikan dan bimbingan teknis mengenai mekanisme pengawasan serta penyusunan anggaran.
2: Karena itu fungsi pengawasan ini kami nanti akan melakukan pendidikan, bintek bagi anggota kami, dan mekanisme pengawasan, penyusunan anggaran. Kami akan bintek terus agar anggota ini punya kapasitas, punya kemampuan.
1: Melalui penguatan kapasitas tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berharap fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allahu

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin, 12 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah, serta dilapangkan rejeki kita, sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Pok, tima edewe, lare wangi rendi mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
0: Rasika FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mane, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tepat satu tahun sejak dilaporkan hilang keberadaan Moza Axilia Gunarsa, remaja 18 tahun, asal desa Gebukan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, masih misterius. Pihak keluarga dan kepolisian telah melakukan pencarian ke berbagai daerah namun belum membuahkan hasil. Ayah korban, Singgih, menyatakan putri sulungnya pergi pada 25 Juni 2025 dengan menggunakan motor Vario. Ada sejumlah kejanggalan sebelum sang anak hilang, mulai dari pesan perintah palsu hingga ditemukannya KTP dan SIM korban oleh tukang becak di Kota Semarang. Upaya pencarian masif pun telah dilakukan hingga ke Jombang, Indramayu, dan Solo. Namun masih nihil hasil.
3: Karena tetap seperti dulu, kumpul. Gak ada masalah apa-apa. Kita kumpulkan seperti dulu. Ya itu mbak, yang kuliah di Undip itu dia belum tahu kalau keterima itu. Belum tahu dia. Keterima di Undip dia belum tahu.
4: Padahal itu
3: cita-citanya. Pengen di Undip, karena waktu itu di sekolah di SMA itu kan dia tidak mau sekolah kan teman-temannya. Dia pengen nyari suasana baru. Dia keterima di SMK 7 Pembangunan, tapi jurusannya tidak sesuai dengan dia.
2: Kasus ini membuat sang ibu shock berat. Padahal sebelum hilang, remaja itu sudah diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Diponegoro, Semarang. Keluarga berharap Moza segera pulang dan bisa berkumpul kembali. PT DAI K4 Semarang mencatat sebanyak 183 tumbler atau botol minum milik penumpang tertinggal di kereta api maupun area stasiun sepanjang Januari hingga bulan Juni kemarin. Jumlah itu menjadikan tumbler sebagai barang yang paling sering tertinggal seiring tren gaya hidup ramah lingkungan. Secara total, petugas berhasil menemukan 1.289 barang penumpang dengan estimasi nilai mencapai 820 juta rupiah lebih. Barang-barang itu kini diamankan melalui sistem Lost and Found KAI. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk lebih teliti dan meluangkan waktu sejenak sebelum turun, guna memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol maneh, Pak.
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Pok, timai dewe, lare wangi renti, Mbak.
9: Mbak Siti, Pok.
8: Iya, Mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah, loro apa sih?
9: Loro tumor, Mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
10: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja

bersama Jamaah Al-Hikmah. Pada hari Ahad malam Senin, 12 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah, serta dilapangkan rezeki kita, sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan yang digelar Jumat malam. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD secara bulat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027, serta penandatanganan fakta integritas antara Bupati Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan. Persetujuan terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tersebut merupakan tindak lanjut Badan Anggaran DPR bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporannya, Badan Anggaran menyimpulkan bahwa secara umum realisasi APBD tahun anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Meski demikian, DPRD meminta pemerintah Kabupaten Pekalongan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, serta terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan, meningkatnya tingkat kehadiran anggota Dewan dalam rapat menjadi salah satu indikator meningkatnya keseriusan DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2: Yang pertama, tingkat kehadiran meningkat sesuai harapan dan himbauan panjenengan semua. Ini kami kerja keras bagaimana agar kehadiran meningkat. Kemudian yang kedua, pembahasan detail tanggung jawab bupati ini ternyata semua fraksi secara total menerima, karena bahwa turunnya WTP itu tidak berarti bersih dari OT, kan gitu. Bisa jadi WTP tapi kena OTT kan kena. Nah, kita memang ada kinerja yang perlu diperbaiki sehingga turun dalam pengelolaan.
1: Selain memberikan persetujuan terhadap pertanggungjawaban APB tahun 2025, RD juga menegaskan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah akan terus diperkuat. Untuk mendukung hal tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berencana meningkatkan kapasitas seluruh anggotanya melalui pendidikan dengan teknis mengenai mekanisme pengawasan serta penyusunan anggaran.
2: Karena itu fungsi pengawasan ini kami nanti akan melakukan peran bintek bagi ada kami, mekanisme pengawasan, penyusunan anggaran. Kami akan bintek terus agar anggota ini punya kapasitas, punya kemampuan.
1: Melalui penguatan kapasitas tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan berharap fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan ragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Halo, selamat sore Kak Rasika. Kita berkelana kota dan Greta Putri sudah siap menemani untuk Kak Rasika sampai jam 9 malam nanti. Sudah sampai di mana nih Kak Rasika? Hari ini cuacanya wow, panas ya. Di luaran itu cuaca cerah banget dan Kak Rasika yang sudah OTW bisa memberikan update-nya di 081-3258-5500 untuk sore hari ini. Untuk lalu lintas di sekitaran Bawen ya, pertigaan Bawen ini krodit di pertigaan Bawen, mulai dari Dusem yang arah ke selatan, mulai dari Dusem sampai di terminal Bawen yang dari arah Semarang. Kalau dari arah Ambarawa mulai dari sekitaran setelah ini keluar lingkar Ambarawa. Setelah keluar lingkar Ambarawa itu ada

0: antrean ke Warasika. Terus kalau untuk sore ini yang di sekitaran Tayung lancar, tidak ada kendaraan. Untuk sekitaran Pantura Barat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Yang di sekitaran Kaligawe, untuk Kaligawe ini ada antrean yang di Kaligawe itu yang arah ke dalam Pak, ini mulai dari SMP Islam Sultan Agung. Kalau yang arah sebaliknya itu mulai dari sekitaran jembatan, tapi pendek saja untuk antreannya. Yang sudah gabung bareng saya sore hari ini ada Pak Tommy Wasiso.
1: Selamat sore Mbak Gre, Lali,
0: iya, sore.
1: Boyolali. Bagaimana ya Mbak Gre? Matur suwun.
0: Oke, dari sekarang ke arah Boyolali ya. Saat ini lancar, tol tidak ada ketersendatan. Kayaknya mending masuk tol saja, soalnya di pertigaan dan itu juga antreannya panjang, mulai Dusun Semilir, Pak Tommy. Pak Abu Rido, ini sudah masuk Kudus ya. Jam 6.50 ini sudah masuk Kudus. Terima kasih Pak Abu Rido. Pak Sondong.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya,
2: info
0: sore
2: dari Pantura Barat. Yang ada catatan cuma di Brangsong ya, itu juga rayanya ada aja karena imbas pekerjaan median jalan. TL KIK antrian wajar, TL Pelabuhan Kendal juga antrian wajar. Terus itu di ujung lingkar Kaliwungu sebelum TL masuk tol Kaliwungu ada tronton mogok di lajur kiri tapi terpantau masih lancar juga. Tadi sebenarnya mau lewat konven Mbak karena di Jerakah ada antrean, akhirnya saya jadi sahabat jasa marga yang tidak ramah di kantong warga masuk tol Kaliwungu nanti exit Mukti.
0: Oke.
2: 17.06 sudah kesan Manyaran Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih intinya Pak Sondong. Lanjut lagi Pak Purwono.
3: Mbak Greta Putri,
0: iya,
3: untuk lebih 10 menit perjalanan sudah sampai di Polres Ungaran ya Mbak Greta. Ini bus mulai repot-repot Mbak Greta, sudah mulai malam ini.
0: Iya, sudah.
3: Sebentar lagi maghrib ya Mbak Greta. Sampai sini lancar Mbak Greta.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwono sudah sampai di Ungaran ya. Ungaran juga kayaknya bukan perpet-perpet tapi sudah mulai ya gitu Pak Purwono. Oke, terima kasih Pak Purwono.
4: Melaporkan di Patan Kembang Arum traffic light-nya.
0: Oke.
4: Sudah capek.
0: Sudah capek. Oh iya, ambruk ya itu ya.
4: Dia tiduran. Tidak tahu penyebabnya kenapa.
0: Oke.
4: Mungkin bisa dibantu dilaporkan ke pihak terkait. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih infonya Pak Pedro. Ini di Kembang Arum ya, Korasika, itu TL-nya ambruk gitu. Nggak apa, apakah kesenggol mobil atau bagaimana. Oke, siap, terima kasih Pak Pedro untuk infonya. Pak Rizky, ini masuk tol Semarak sambil menikmati sunset. Oke, Pak Adi Nugroho. Oke, ditunggu lagunya dari Kitaro ya. Oke, mudah-mudahan ada ini Pak Adi Nugroho. Oke, siap, malam minggu ini ya. Kayaknya cocok ini lagunya. Dan memang saya dari rumah tadi berpikiran putar lagu yang isi listening aja dah gitu ya. Oh ya, ya pokoknya yang jangan apa ya, jangan yang rock gitu ya. Pokoknya yang listening gitu. Untuk menemani Jakarta ini cocok ini lagunya. Fun. Oke, tunggu ya. Pak Adi Nugroho untuk infonya dan para Sika mungkin ingin request lagu. Pokoknya sore hari ini menemani perjalanan kawan Raska, saya mau play lagu yang isi listening saja. Jangan yang ini ya kawan Raska ya, jangan yang heboh gitu, yang ngerok gitu ya. Oke. Untuk kawan Raska kita nanti usulan lagunya apa gitu. Dan untuk saat ini lalu lintas di sekitaran Tayung terpantau aman, tidak ada ketersendatan, hanya di Kaligawe saja yang melambat, hanya di bawah jembatan tol Kaligawe itu untuk jalur tol saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Rizky coba nanti lagunya ya, ini lagu bukan isi listening kayak bilang ini, Maki Otsuki ini ya. Pak Eko Chandra sudah menakah?
5: Weekend terakhir, Mbak. Liburan di

0: kota weekend lama. Ya.
1: Mm-mm. Rame
0: banget ini kota lama.
1: Lambat, pelan-pelan, jadi harap bersabar nih.
0: Oke sih.
1: Rame banget. Alhamdulillah UMKM bisa terangkat dan uangnya bisa berputar gitu.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Eko Chandra. Tapi untuk kota lama belum ditutup ya ini ya. Mungkin karena weekend terakhir mungkin ya. Oke, terima kasih. Dan UMKM juga ini sudah apa menggeliat gitu. Tidak menurun omsetnya gitu ya Pak Eko Chandra. Omset sudah naik ya Pak Eko Chandra. Oke, terima kasih Pak Eko Chandra. Pak Dikwan.
2: Macet dul, kota lama dul. Kota lama tuh,
0: wah, belum ditutup ya.
2: Pegel sih ini.
0: Oke, ini di kota lama ya, belum ditutup Kawarasika kota lama. Dan untuk saat ini jalurnya padat gitu Kawarasika. Oke, terima kasih Pak Dikwan. Bukan macet ya, ini kota lama padat karena memang weekend untuk liburan ini hari terakhir untuk liburan anak sekolah ya, karena hari Senin sudah masuk lagi. Dan ini kota lama juga padat jalurnya, di sekitaran kota lama banyak yang masih jalan-jalan sore gitu. Oke, nanti kita lanjut ya kawan Rasika, sudah ada Gerita Putri di sini untuk menemani kawan Rasika sampai malam nanti.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Kok tima edw lare wangi rendi mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Lagu yang syahdu ya Kawan Rasika, dari Titi DJ. Jangan berhenti mencintaiku. Ih, kayaknya cocok banget dengan cuacanya ya, apalagi malam minggu. Terus ini juga liburan weekend, liburan terakhir, maksudnya weekend terakhir gitu, di liburan anak sekolah. Besok tanggal 13 hari Senin aktivitas sudah normal kembali gitu ya. Dan ditemani oleh lagu-lagu yang syahdu gini Kawan Rasika, di dalam perjalanan pastinya lebih menyenangkan nih ya. Oke, saya play lagu-lagu yang ini deh, bukan yang bukan yang gahar-gahar gitu. Seperti barusan saya play dari Titi DJ untuk menemani Kawan Rasika. Oh iya, untuk cuaca ya Kawan Rasika, ini barusan ada update dari BMKG bahwa BMKG ini memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung secara bertahap pada Juli hingga September gitu. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menyebut puncak kemarau pada Juli itu diperkirakan terjadi di 83 zona musim atau ZOM atau sekitar 12,26% wilayah daratan Indonesia. Nah, karena puncaknya bulan Juli ini dan beberapa kita juga tahu ya, banyak terjadi kebakaran. Nah, kebakaran lahan-lahan kosong gitu. Terus juga TPA, tempat pembuangan air itu juga kemarin terbakar ya kan. Tidak hanya di Jatiwaringin sana, di daerah Jatibarang juga sama gitu ya. Jadi ini kita tetap menjaga lahan ya. Kita jaga lahan, jangan buang puntung rokok sembarangan gitu, karena kebakaran ini sering terjadi Kawan Rasika, beberapa hari ini sering terjadi ya. Sampai yang terakhir kemarin kebakaran yang di sekolah apa, full day school yang di Rowosari itu habis Kawan Rasika, padahal besok tanggal 13 mulai masuk sekolah ya. Di samping menjaga situasi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kawan Rasika juga tetap harus menjaga kesehatan selama musim puncak musim kemarau ini. Kalau untuk jaga kesehatan ya, Kawan Rasika pastinya harus selalu minum air secara berkala, jangan sampai menunggu haus. Terus juga banyak makan buah dan sayur gitu ya Kawan Rasika ya. Terus juga menggunakan pakaian yang menyerap keringat gitu ya. Apalagi kalau cewek kan kadang suka pakaian yang agak ketat dikit gitu supaya terlihat seksi gitu. Nah, ini pakai pakaian yang nyaman gitu supaya sirkulasi keringat di tubuh kita itu tetap lebih baik gitu Kawan Rasika. Jadi juga memakai pakaian yang nyaman di saat beraktivitas gitu. Juga menghindari aktivitas yang aktivitas fisik yang di luar ruangan saat matahari sedang terik. Nah, ini Kawan Rasika, jadi ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan menjaga kesehatan di musim selama musim ini ya, puncak musim kemarau Kawan Rasika. Balik lagi yang sudah gabung ada Pak Andi Nugroho, sama-sama. Dan ini untuk prediksi Piala Dunia ya, Norwegia dan Inggris nanti malam atau di minggu dini hari. Ini sangat sulit diprediksi karena peringkat FIFA Inggris lebih baik dari Norwegia. Tapi Norwegia juga punya Erling Haaland yang bertubuh besar dan tinggi, larinya juga cepat gitu ya. Ya, Piala Dunia kali ini susah diprediksi Pak Adi Nugroho. Jagoan-jagoan yang kita unggulkan harus pulang, kayak Portugal gitu harus pulang ya kan. Jagoan-jagoan yang diunggulkan, pokoknya ini Piala Dunia ini benar-benar kejutan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Adi Nugroho, Pak Narto.
1: Mbak, info lain dari Jalan Walter ke Mijen Demak, Mbak. Terima kasih.
0: Dari Walter ke arah

0: besok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
1: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Tima Idewe, lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: habis, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ikar Maja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qadim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Masih.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan wisatawan yang berkunjung di dataran tinggi Dieng untuk tidak mengabaikan kondisi kesehatan. Fenomena alam langka yang diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus nanti diiringi oleh anjloknya suhu ekstrim hingga di bawah 0 derajat Celcius. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Semarang, Yoga Sambodo, menghimbau agar pengunjung tiba dengan persiapan matang. Wisatawan wajib memakai perlengkapan khusus seperti jaket tebal, sarung tangan, penutup kepala, serta kaos kaki untuk mengantisipasi paparan udara dingin. Kelengkapan alat penghangat tubuh menjadi kunci utama agar wisatawan bisa menikmati indahnya Dieng dengan aman dan nyaman. Yoga menjelaskan sapuan angin dingin dari Australia membuat langit Dieng bersih tanpa awan, sehingga panas bumi terlepas total pada malam hari. Kondisi inilah yang memicu suhu merosot tajam hingga di bawah 0 derajat Celcius. Suhu itu menjadi rekor terdingin sepanjang tahun ini. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bergerak cepat menangani masalah banjir rob bulanan di kawasan Tambak Loro, Semarang. Usai meninjau lokasi, Wali Kota merencanakan normalisasi saluran air di sekitar permukiman warga yang selama ini tertutup oleh bangunan maupun aktivitas masyarakat. Wali Kota kini telah menginstruksikan pihak kecamatan dan kelurahan untuk segera menggelar rembuk warga. Persetujuan masyarakat sangat krusial agar penataan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Disperkim dapat berjalan lancar tanpa kendala sosial. Selain penataan saluran, Pemkot Semarang juga sudah berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juwana untuk memperbaiki tembok penahan laut yang retak, serta menyiapkan tanggul darurat kantong pasir guna menahan limpasan air. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berkelana kota di hari Sabtu ini ya. Malam Minggu, ini sudah malam Minggu ya. Soalnya sudah jam 6 lewat 10 menit, sudah masuk malam Minggu. Malam Minggu, malam yang panjang. Oke, okay. Orasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850. Dan yang sudah gabung, ini ada Pak Edi Harjono.
1: Ini judulnya apa, Mbak Dre? Dan penyanyinya siapa? Matur suwun.
0: Oke, yang saya nyanyi tadi judulnya Tuhan Jagakan Dia. Penyanyinya Yuni Syara, gitu Pak Edi Harjono. Pak Eko, loh kan malah ketawa. Orang saya nyanyi kok malah ketawa, gitu. Ibu Lisiani, terima kasih Ibu Lisiani. Iya, tadi Pak Eko bilang yang nyanyi saya gitu. Nah kalau saya yang nyanyi lah, suara saya merdu, merusak dunia gimana dong? Ya gak cocok gitu Ibu Lisiani. Ya sudah nyanyi ini aja, refrainnya aja, tapi sedikit aja gitu. Dan ini ya Kawar Asika, tadi yang menanyakan toko olahraga tadi ada Ibu Ibu siapa tadi ya? Aduh, ibu siapa tadi saya lupa. Ibu Suyati. Nah, Ibu Suyati kalau yang di Ungaran ya Ibu ya, ini yang dekat dengan Karangjati ya, itu ada di daerah Sapen, tepatnya di perumahan Villa Hijau. Tutupnya nanti jam 12 malam. Malam banget. Terus kalau di Jalan Ahmad Yani atau di Jalan Asmara itu Bu Suyati, ada namanya Aldi Sport. Itu di Jalan Asmara, coba dicari di Jalan Asmara. Atau kalau enggak di Jalan Sindoro, itu Jalan Sindoro 1, ada Sindoro Sport. Kalau yang Aldi tutupnya jam 9. Kalau Sindoro tutup jam 7, jadi sebentar lagi tutup gitu. Gitu ya Bu Suyati ya. Jadi harus buru-buru kalau mau beli alat-alat olahraga ya. Nah, kalau toko Alkes atau Alkes, alat toko alat tulis ya, Altus Altul gitu, di daerah Semarang. Ini ada selain Gramedia dan Merbabu ya. Soalnya kalau Merbabu dan Gramedia itu kita tahu harganya gitu. Kalau yang murah di Kota Semarang di mana ya? Sebentar, saya carikan dulu. Oh, ada ATK Jaya. Tutup jam 8 malam, Ibu, di daerah daerah Kedung Mundu ya. Ini ada di daerah Sumur Boto, di Jalan Prof. Sudarto, tutup jam 9. Terus ada apa namanya, apalagi ya, pokoknya ada di sebelah di Toko Tong Hin, toko alat tulis di Gajah Mungkur, itu ada juga banyak Ibu gitu. Lanjut lagi Ibu Listiani, apa ini? Mulai Yuni Syara, centil banget ya. Apalagi Mbak Greta ikut nyanyi, suaranya merdu juga, centil banget. Mendil gitu. Iya, tapi kan saya tidak seimut Yuni Syara. Saya seamit gitu Bu Listiani. Kalau Yuni Syara kan memang dia kecil ya. Dia kecil, mungil, imut gitu. Yuni Syara itu kalau nggak salah tingginya sekitar 150-an, 153 apa berapa gitu. Kalau saya kan tinggi, kalau ya nggak tinggi sih, standar gitu, 100 ya, sekitar 100, nggak ada 160, tapi hampir mendekati 160 gitu Ibu Listiani. Lanjut lagi, ini baru saya bilang ya Kawar Asika, kondisi cuaca puncak musim kemarau ya di bulan Juli ini. Ini ada update dari Damkar, ada pemadaman kebakaran ilalang di daerah Jalan Hilir di daerah Kembangarum, Semarang Barat. Ini ada kebakaran ilalang, mudah-mudahan bisa segera tertangani. Mobil pemadam sudah meluncur ke lokasi. Pak Chandra Sandro.
2: Kalau Semarang alat tulis di potlot Mbak Dre, Jalan Hasanuddin itu komplit padat. kertas, ada buku, pensil, alat-alat tulis banyak banget.
0: Oke, siap. Potlot ya namanya ya, yang murmer ya. Nah ini banyak nih, Pak Chandra Sandro bilang di potlot. Terus ada juga Pak Juli Widianto ini bilang yang murah komplit beli alat tulis di toko Sumur Boto. Nah ini baru tadi saya sebut Sumur Boto Stationery Prof. Sudarto itu berarti di daerah Ngesrep, daerah Tembalang ya Pak ya. Oke, nah ini komplit nih di daerah Sumur Boto.
3: Rasika Ngesrep. FM. Toko Emas Super Masih cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
3: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
4: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
3: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
4: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
3: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
4: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
3: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
4: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
3: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Super Masih.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
0: Di sini bisa terus memberikan infonya di 081 3258 58 500.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Makassar ini sejak beberapa hari lalu sering banget terjadi kebakaran ya Pak Agus ya, kebakaran lahan, kebakaran tempat pembuangan akhir gitu. Nah, bagaimana untuk cuacanya Pak Agus? Apakah hari ini ada potensi hujan gitu ya? Soalnya kasihan juga kalau yang kebakaran lahan itu nggak padam kabar, padam-padam gitu Pak Agus. Silakan ya. Pak Agus.
1: Ya, baik Mbak Krita, baik kawan Rastika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku malam ini pukul 19 hingga besok pagi pukul 7. Untuk kondisi cuaca Semarang ini sampai besok pagi ini masih cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah ini secara umum masih cuacanya juga cerah berawan hingga berawan karena memang kondisi cuaca memang cukup kering karena beberapa hari ini memang belum ada potensi hujan. Jadi memang perlu diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Krita.
0: Oke, terima kasih Pak Agus untuk infonya. Mudah-mudahan ini kebakaran lahan yang di daerah mana tadi ya, daerah Tembalang atau di daerah mana ya tadi bisa segera padam ya Pak Agus dan tidak terbawa angin, itu aja. Oke, terima kasih Pak Agus untuk perakiraan cuacanya. Selamat malam. Itu tadi Kawarasika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk menemani perjalanan kawan Rasika ya. Dan entah itu yang masih berada di jalan raya, entah itu di rumah gitu. Udah gak kemana-mana dah, istirahat gitu. Karena hari Senin sudah mulai aktif lagi, anak-anak sudah sekolah. Jadi sudah di rumah menikmati kebersamaan dalam keluarga ya kan. Menikmati kebersamaan di keluarga, mendengarkan Rasika. Boleh banget mau request lagu yang syahdu-syahdu gitu lah. Pokoknya yang isi listening ya. Dan ini tadi Pak Adi Nugroho juga mengupdatekan ada seleksi ujian mandiri S1 UTBK gelombang 2 tahun akademik 2026-2027 di kampus Undip. Di Universitas Undip ya. Universitas Diponegoro di Undip ini seleksi ujian mandiri dimulai tanggal berapa ini? Sebentar, saya lihat dulu. Oh, pendaftaran tanggal 10 sampai 20 Juni. Mulai tanggal 10 sampai 20 Juni dan pengumumannya tanggal 27 Juli. Dengan nilai UTBK untuk gelombang 2 ya. Jadi jangan khawatir, mungkin putra-putri Bapak Ibu yang belum lolos di pengen kuliah di Undip bisa mengikuti UTBK gelombang 2. Oke, terima kasih Pak Adi Nugroho untuk infonya. Pak Ardi, selamat malam.
1: Malam Mbak Gre.
0: Malam
1: Mbak Gre, bisa minta info. Ini aku boleh. Dari Semarang mau pulang rumah Ungaran. Okay. Di daerah Gombel lewat jalur konven apakah macet Mbak Gre?
0: Oh iya.
1: Sama minta lagu Mbak Gre yang itu yang Loving You gitu loh. Tuh siapa lupa aku namanya. Minta itu ya Mbak Gre.
0: Oke, coba nanti saya carikan Mata dulu sun. Ya. Loving you nanana. Yes, coba nanti saya carikan dulu ya Pak Ardi ya. Perjalanan menuju ke arah Ungaran untuk Gombel lancar, tidak ada ketersendatan. Setia Budi juga lancar, Pudak Payung juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Ardi. Pak Wengki, mau nyuan lagu saja boleh? Boleh banget Pak. Ini mau pengen dengerin ABBA. Nah, kebetulan nih ya Pak ya, ABBA itu kan lagu lagu yang abadi ya. Kebetulan juga ini lagi booming nih, lagi viral nih lagu ABBA yang Dancing Queen. Saya play yang Dancing Queen ya Pak Wengki ya. Jangan lupa untuk ngedance gitu ya. Kayak di media sosial itu banyak ibu-ibu, bapak-bapak pada ngedance Dancing Queen. Tapi yang ngedance-nya bukan yang seperti K-pop itu yang kayak Nuna gitu. Enggak, ngedance-nya slow gitu. Jadi saya play yang Dancing Queen ya Pak Wengki ya. Jangan lupa ngedance loh Pak Wengki. Oke, ditunggu Pak Wengki. Pak Chandra Sandro.
2: Mbak Greta melintasi Brangsong. Terpantau tidak ada hambatan Mbak Greta.
0: Okay.
2: Ramai tapi lancar. Mbak Greta making love ya Mbak Greta. Maksudnya request lagu making love.
0: Iya.
2: Oke Mbak Greta, terima kasih.
0: Ya. Making love out of nothing at all gitu. Iya ya tahu saya. Oke Pak Chandra ditunggu ya Pak Chandra Sandro lagunya ya. Oke Ibu Puji, ini tadi Mbak tadi finally ambil jalur Kubro. Nah, ambil jalur Kubro untuk antrean di U-turn itu agak lumayan ya, agak lumayan lama, berapa menit Ibu? Ini sekarang malah udah lancar sih. Iya, mungkin ambil jalur Johar lebih cepat, jadi putar balik itu ya, yang putar balik di SPBU itu ya. Oke, tapi sudah lolos kan Ibu ya? Oke, siap. Terima kasih Ibu. Ini antriannya lumayan lama, berapa menit, tapi sekarang U-turn Kubro lancar kok Ibu. Oke, terima kasih Bu Puji. Yang penting udah lolos ya Ibu ya. Kalau untuk menuju ke arah Demaknya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya Bu Puji. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Ράσικα FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Sekolah Cookies, enaknya full.
1: Tima idewe lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini lorong.
1: Lah lorong apa sih?
2: Lorong tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Ya Nabi salam alaika.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ikar Maja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

وكتبه ورسله لا نفوق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasika FM.
2: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
3: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
3: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
9: Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
11: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
12: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.